Dari kawasan Haji Agus Salim Penan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pesisir edisi 23 Juli 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Semoga harinya menyenangkan dan apa yang direncanakan hari ini berjalan lancar sahabat. Dan sahabat Langkisau dimanapun berada yang mau bergabung bersama kami di Langkisau FM di pagi hari ini, yang mau berbagi informasi, yang mau salam-salam atau yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat ya, boleh gabung di 082374414591. Baik sahabat, kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkis FM. Sahabat masih di Selamat Pagi Pasisir ya. Kita sampaikan informasi buat sahabat Langkis saya ya. Kali ini sahabat kita berbagi tips dari websitenya CNN Indonesia. Kita ambil di lamannya cnnindonesia.com. Sebuah artikel sahabat tentang 7 kebiasaan orang yang mentalnya kuat dan tidak sekedar tahan banting. Nah, mari kita simak sahabat.

orang yang dianggap bermental kuat seringkali dianggap mampu bertahan dalam situasi sesulit apapun nih. Situasi sulit tanpa terlihat rapuh, padahal mental yang kuat tidak sekedar tahan banting, sahabat. Mereka cenderung menunjukkan kebiasaan tertentu yang membuat mereka mampu mengelola emosi, bangkit, dan tetap tenang di tengah tekanan. Berikut ini, sahabat, kebiasaan orang yang mentalnya kuat yang bisa ditiru. Dikutip dari laman Full Focus, orang bermental kuat identik dengan kapasitas yang besar untuk menghadapi tantangan. Mereka memiliki kekuatan mental dan fisik untuk menghadapi kesulitan yang datang dalam beragam bentuk. Ketika seseorang memiliki mental yang kuat, mereka memiliki energi dan stamina untuk menghadapi tantangan tanpa kehilangan kekuatan batin. Nah, orang yang bermental kuat ini juga tahu bagaimana cara merespons kegagalan secara positif untuk bangkit kembali. Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki mental yang kuat, tidak bisa dilakukan dengan klaim sepihaknya, namun justru dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Nah, tidak semua orang terlahir dengan mental yang sekuat baja. Namun ternyata seseorang yang memiliki mental kuat dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Dirangkum dari berbagai sumber, sahabat, berikut ini 7 kebiasaan orang yang mentalnya kuat. Yang pertama, mampu mengelola emosi. Mampu mengelola emosi. Ciri pertama orang yang memiliki mental yang kuat adalah mampu mengelola emosi. Seiring bertambahnya usia, akan semakin banyak tantangan dalam kehidupan yang harus dihadapi. Hal ini tentu saja juga mempengaruhi emosi yang menjadi fluktuatif. Namun, tidak semua orang mampu mengelola emosi dengan baik. Meningkatnya beban pekerjaan terkadang dapat membuat emosi menjadi tidak terkontrol. Nah, orang yang bermental kuat tahu bagaimana cara mengelola dan menempatkan emosi agar tidak merugikan dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain.

Yang kedua, mampu bangkit kembali. Orang yang bermental kuat juga pasti pernah mengalami kegagalan. Tidak semua orang, tidak semua yang kita inginkan dapat terpenuhi. Dan ada kalanya, kegagalan sering menyapa dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi perbedaan adalah bagaimana cara untuk mampu bangkit kembali. Orang yang memiliki mental yang kuat mampu untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Mereka akan melakukan berbagai macam cara dan sumber daya untuk bisa bangkit kembali. Yang ketiga, selalu belajar. Seseorang yang memiliki mental kuat sangat haus dengan hal-hal yang baru. Mereka tahu apa yang dibutuhkannya untuk bisa terus maju dan berkembang. Pada saat apa yang diinginkan gagal tercapai, mereka akan langsung belajar dan mencari jalan keluar agar bisa berhasil.

Yang keempat, sahabat, pandai mengidentifikasi masalah. Saat orang lain mengalir seperti air dalam menjalani kehidupan, mereka tidak sebelum memutuskan untuk menjalankan sesuatu. Orang yang memiliki mental yang kuat akan melakukan identifikasi terlebih dahulu rintangan yang mungkin mereka akan hadapi. Selain itu, mereka juga akan mengidentifikasi dirinya sendiri untuk menganalisa kebiasaan apa yang harus dibuang untuk tetap produktif. Sahabat, kita nanti akan lanjutkan ya. Kita putarkan dulu beberapa lagu buat sahabat lagi selalu di pagi hari ini. Nah, masih ada 3 lagi ciri orang dengan kebiasaan, 7 kebiasaan yang orang yang mentalnya kuat. Nah, kita akan kembali, sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lengkisau FM.

0: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Perwakilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Jelang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

kebiasaan tadi ya yang kita sampaikan, itu kebiasaan orang yang mentalnya kuat, yang tidak sekedar tahan banting ya. Sudah kita sampaikan yang pertama tadi, mampu mengelola emosi, kemudian mampu bangkit kembali ya, kemudian selalu belajar, kemudian pandai mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kelima, tidak mudah putus asa. Nah, padatnya rutinitas sehari-hari terkadang dapat membuat seseorang menjadi putus asa. Hampir semua orang akan mengulangi kegiatan yang sama setiap hari, dan ini bisa menjadi hal yang sangat membosankan gak sih? Emosi, beban dan kelelahan yang menumpuk seringkali membuat seseorang menjadi cepat putus asa. Nah, orang yang memiliki mental yang kuat justru memiliki sudut pandang yang berbeda. Alih-alih putus asa, mereka justru akan merasa bersyukur masih bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak didapatkan oleh orang lain. Yang keenam, mencari tantangan. Nah, ketika yang lain putus puas berada di dalam zona nyaman, mereka justru menginginkan tantangan baru. Orang yang bermental kuat memiliki pola pikir untuk tumbuh dan berkembang. Mereka akan mengambil setiap tantangan baru demi untuk dapat meningkatkan kemampuan diri.

Yang terakhir sahabat, mereka mampu mengatasi keraguan. Nah, ciri orang yang bermental kuat yang terakhir adalah dapat mengatasi keraguan. Bukannya mengabaikannya, tapi mereka tetap maju dan mengatasi keraguan tersebut. Nah, orang yang tidak memiliki mental yang kuat akan cenderung lebih banyak berpikir daripada mengatasi keraguan tersebut. Nah, itulah sahabat, 7 kebiasaan orang yang menandakan mentalnya kuat. Semoga bermanfaat sahabat lagi, sahabat. Dan ya, sudah menit ke-32 dari jam 8. Artinya sampai di sini dulu kebersamaan kita di Selamat Pagi Pasisi edisi hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Untuk sahabat Langkisau, jangan kemana-mana dulu. Tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Halo cantik, nama kamu siapa?
6: Eca.
5: Oh, lagi ngapain kamu?
6: Masak-masakan.
5: Bapak ibu di mana?
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
17: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nia, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
3: iya,
2: ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan, ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dan pun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pasisir edisi 23 Juli 2026. Sahabat Langkisau, di Gawang Pasisir edisi hari ini kita akan berbagi informasi bersama Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita di pagi hari ini sahabat, Ibu Novalina Elsa Putri SIP, Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi Ibu Novalina.
1: Pagi, ya benar, Novalina Elsa Putri.
0: Sehat Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sekali ya pagi ini. Baik sahabat Langkisau dimanapun berada, kita akan berbagi informasi di pagi hari ini dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terkait tema kita implementasi reformasi birokrasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Seperti itu Bu ya.
1: Benar.
0: Baik sahabat, kita langsung saja ke narasumber kita di pagi hari ini, Ibu Novalina Elsa Putri SIP. Silakan Ibu Novalina disapa dulu sahabat Langkisau dan boleh kita sampaikan terkait tema kita di pagi hari ini, implementasi reformasi birokrasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Silakan Ibu Novalina.
1: Terima kasih. Halo sahabat Langkisau mengudara ya.
0: Iya.
1: Perkenalkan nama saya Novalina Elsa Putri SIP. Kebetulan saya dipercaya jadi Kasubag Administrasi di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini saya akan menyampaikan terkait implementasi reformasi birokrasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Baik, terima kasih Ibu Novalina ya. Baik, jadi berarti saat ini ya Ibu sebagai Kasubag Kepala Subbagian Administrasi
1: ya
0: Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dari 2025 sampai sekarang ya.
1: Benar.
0: Baik. Terkait Kasubag, nah boleh disampaikan Ibu tugas Kasubag Administrasi itu sendiri seperti apa?
1: Terima kasih Mas. Tugas kami sebagai kepala subbagian administrasi antara lain, pertama menyiapkan bahan rencana program dan anggaran, kedua pengelolaan keuangan, ketiga tata usaha dan pengarsipan, keempat pembinaan sekretariat, kelima pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, keenam pengelolaan barang milik negara atau BMN, ketujuh pelaksanaan urusan sumber daya manusia SDM terkait kepegawaian, kedelapan pelaksanaan urusan tata laksana dan organisasi, kesembilan pelaksanaan urusan protokol dan keamanan dalam, dan sepuluh terakhir koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
0: Baik, terima kasih Bu Novalina ya. Ini terkait tema kita ada implementasi reformasi dan birokrasi ya. Nah, bagaimana Ibu Novalina sendiri memaknai ini? Reformasi dan birokrasi.
1: Mengenai reformasi birokrasi di Bawaslu itu sendiri berarti mentransformasikan lembaga pengawas pemilu menjadi institusi yang bersih, akuntabel, kapabel dan berintegritas. Hal ini direalisasikan melalui penguatan 8 area perubahan, penerapan sistem kinerja berbasis indikator kinerja utama atau IQ yang terukur, serta penanaman budaya kerja anti korupsi. Permanaan reformasi birokrasi dalam tubuh Bawaslu dapat diuraikan melalui beberapa pilar utama. Pertama, integritas pribadi sebagai fondasi. Reformasi sejati menuntut perubahan pola pikir atau mindset dan perilaku aparatur. Integritas pribadi para pengawas pemilu dinilai lebih utama daripada sekedar perubahan regulasi di atas kertas. Kedua, transformasi sistem kerja yang terukur. Bawaslu menerapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan menetapkan indikator kinerja utama yaitu IQ. Transformasi ini memastikan setiap tahapan pengawasan pemilu memiliki target kinerja personal dan kelembagaan yang jelas. Ketiga, pencegahan penyimpangan SIP/IP. Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP diintegrasikan di seluruh tingkatan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota, guna mencegah potensi penyalahan wewenang dan korupsi. keempat, ada 8 area perubahan birokrasi. Langkah ini mencakup penataan organisasi, tata laksana, manajemen SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Kelima, pembangunan zona integritas. Menciptakan budaya kerja yang melayani dan bersih dari korupsi, zona integritas wilayah bebas dari korupsi, dari wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam mengawal pesta demokrasi. Sebagai lembaga yang memegang mandat mengawal jalannya demokrasi, reformasi birokrasi di Bawaslu bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, sehingga publik memiliki kepercayaan penuh ke terhadap hasil pengawasan pemilu, begitu Mas Kira.
0: Baik, terima kasih Bu ya. Jadi seperti itu Bawaslu sendiri memaknai reformasi dan birokrasi ya. Nah, kemudian bagaimana penerapan atau implementasinya reformasi birokrasi ini di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, Bu?
1: Penerapan reformasi birokrasi itu sendiri di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan secara rinci melalui Perbawaslu nomor 3 tahun 2025 tentang rencana strategis Bawaslu tahun 2025 sampai 2029. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bawaslu RI berkomitmen untuk menciptakan nilai reformasi birokrasi yang optimal melalui instrumen yang diatur melalui Perbawaslu 3 tersebut. Pertama, saya menyampaikan bahwa di nilai reformasi Bawaslu dari tahun 2005 di angka 80,06%. Nilai tersebut terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2016 sekitar 62,64% naik, di tahun 2017 63,25%, tahun 2008 naik lagi menjadi naik turun sedikit menjadi 62,49%, tahun 2019 ada kenaikan lagi 63,73%, tahun 2020 ada peningkatan lagi 67,99%, dan tahun 2024 terjadi penaikan 78,41%. Oleh karena itu, tahun 2006 sampai tahun 2009 optimal kami Bawaslu mengoptimalkan 19 instrumen reformasi birokrasi, antara lain, pertama, presentasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia atau SDM pengawas pemilu dan sekretariat; kedua, presentasi peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas

0: KPK ke 16 presentasi tidak lanjut rekomendasi temuan laporan PPK, ke 17 nilai indeks FPBE, ke 18 predikat keterbukaan informasi publik, ke 19 nilai indeks citra positif Bawaslu. Gitu Mas.
1: Baik, ya. Berarti ada 19 instrumen tadi ya dari reformasi birokrasi yang akan dioptimalkan menjelang tahun 2029. Iya. Baik. Kemudian ini masalah risiko, Ibu ya, Bu Novelina, masalah risiko terhadap pencapaian sasaran strategi reformasi birokrasi sendiri di Bawaslu Kabupaten Selatan itu seperti apa?
0: Kalau setiap sesuatu itu kan ada risikonya Mas, melalui pengalaman instrumen ini sudah kami lalui beberapa hal yang dapat menghambat terbangunnya implikasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat dan tepat dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik berkualitas. Pertama kami masalahnya itu di dukungan struktur belum memadai, di antaranya kantor, sekretariat dan peralatan kantor. Masalahnya kan kami kantor masih sewa ya. Terus keterbatasan jumlah SDM, pengawas pemilu dan jajaran sekretariat dalam pelaksanaan beban kerja agar tidak melampaui batas kemampuan kinerja.
1: Oke, baik. Jadi infrastruktur kini sekarang masih kantor masih
0: sewa, masih ya? Sewa, belum milik sendiri.
1: Belum milik sendiri. Iya, mudah-mudahan kedepannya bisa ada kantor sendiri.
0: Iya, mudah-mudahan amin.
1: Baik, ini harapan kedepannya barangkali terhadap reformasi birokrasi Bawaslu di Kabupaten Pesisir Selatan sendiri.
0: Ya, harapannya pastilah Mas. Kami berharap pada target dan sasaran yang dicanangkan oleh Bawaslu RI dapat terrealisasi dengan baik oleh kami di Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, seperti peningkatan kompetensi SDM, pengawas pemilu dan kesekretariatan, peningkatan indeks sistem merit dan penilaian nilai maturitas dan lain sebagainya Mas. Oh, saya juga berharap di implementasi birokrasi di Bawaslu Kabupaten Pesisir ini dapat menghadirkan pemilu yang mudah diakses oleh siapapun sehingga menciptakan pemilu jujur, adil dan berintegritas.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Novalina ya. Nah, ini kemudian ini masih ada barangkali yang ingin disampaikan terkait pesan-pesan atau informasi dari Bawaslu sendiri di menjelang tahun 2029 ini, persiapan pemilu di tahun 2029 mendatang.
0: Kalau persiapan pemilu kami di Bawaslu selama non tahapan ini ya Mas, sedang giat-giatnya meningkatkan kapasitas SDM Mas. Jadi selama non tahapan ini kami melakukan kegiatan-kegiatan untuk persiapan untuk beberapa bulan lagi kan kami udah tahapan tuh, jadi kami udah persiapan ya, kami udah mempersiapkan melalui kapasitas SDM peningkatan gitu Mas.
1: Ini di tahun 2027 tepatnya.
0: Ya, insya Allah di tahun 2027.
1: Baik, terima kasih Ibu Novalina ya. Ada lagi tambahan barangkali?
0: Cukup Mas.
1: Cukup ya. Baik, terima kasih. Demikian Sabah Lagi Sol ya, barangkali terkait implementasi reformasi dan birokrasi dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan ya. Nah, tadi sudah disebutkan adanya 19 instrumen reformasi birokrasi yang akan dijalankan, yang dioptimalkan dari tahun 2026 hingga 2029 ini. Semoga semuanya berjalan lancar Bu ya.
0: Dan
1: pemilihan umum di Kabupaten Selatan berjalan dengan aman dan lancar ya. Terima kasih sekali lagi Bu Novalina dan sahabat lagi saya dimanapun berada. Kita sampai di sini bersama kita di komposisi edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Bu Novalina ya,
0: atas kesempatannya
1: berbagi informasi bersama kita di 91,2 Lengkis FM di pagi hari ini. Saya Ricky Bo dan kurang bertugas mohon pamit undur suara dari Ruangan Sabah Lengkis. Kita lanjutkan dengan program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: betul,
4: Bu.
3: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
3: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
3: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
6: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
7: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
6: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
7: Siap laksanakan.
8: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
9: Kalau tidak? Kenapa, Dok?
8: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
10: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
11: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
12: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
13: Apa yang mereka bicarakan? Mereka akan membersihkan rumah ini.
14: Apa? Bahaya. Kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
15: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini. Doni, tolong karungnya.
16: Siap, Komandan.
17: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan, kami akan datang lagi. Ingat itu, ingat itu.
15: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
18: Halo cantik, nama kamu siapa?
19: Eca.
18: Oh, lagi ngapain kamu?
19: Masak-masakan.
18: Bapak ibu di mana?
20: Saya orang tuanya.
21: Kami orang tuanya.
22: Kami orang tuanya.
23: Kami orang tuanya.
24: Saya orang tuanya.
25: Kami orang tuanya.
26: Kami orang tuanya.
27: Saya orang tuanya.
28: Saya orang tuanya.
29: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
30: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang memantapkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi menjelang siang ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 23 Juli 2026 dan Gawang Pesisir edisi pagi menjelang siang ini sahabat, kita akan berbagi informasi bersama KP2KP Painan ya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita sahabat narasumber kita di pagi hari ini, ada Bapak Nick Van Rijk ya, kepala KP2KP Painan yang baru ini, baru kali ini kesini Pak ya. Ya, selamat pagi Pak Nick.
1: Selamat pagi Pak.
0: Selamat paginya Pak Nick, itu Pak Van Rijk gitu.
1: Nick saja.
0: Pak Nick. Ya. Ya, selamat pagi. Sehat Pak ya? Pagi ini.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Salam kenal Pak ya dari kita di Radio Langkisau FM. Alhamdulillah sahabat Langkisau juga hadir bersama kita, narasumber kita pelaksana di KP2KP Painan, Bapak Muhammad Ihsan. Selamat pagi Pak.
2: Iya, selamat pagi Bapak.
0: Sehat Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sahabat Langkisau, hari ini kita didampingi oleh Bapak kasih kita, Bapak Safrizal. Selamat pagi Pak Safrizal.
3: Ya, selamat pagi. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Kepala KP2KP Painan yang baru dan Pleksan juga baru ini, mungkin baru satu bulan di Painan atau Pesisir Selatan ya Pak ya. Ya, silakan.
0: Baik, sahabat Langkisau dimanapun berada, di pagi menjelang siang ini kita akan berbagi informasi bersama KP2KP Painan terkait tema kita tentang pajak UMKM nih buat sahabat Langkisau ya, pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya. Nah, kita akan dengarkan nanti pemaparan dari Bapak langsung nih, Kepala KP2KP Painan ya, terkait pajak UMKM. Nah, sebelumnya kita minta dulu penjelasan dari narasumber kita terkait apa sih itu pajak UMKM, Bapak. Silakan Bapak.
1: Ya, terima kasih Bapak. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi semuanya para sahabat Langkisau FM ya. Terima kasih, ini pertama kali kami secara langsung ya, mungkin sekaligus berkenalan dengan semua pendengar Langkisau FM. Jadi kami dari KP2KP Painan, saya sendiri sebagai kepala KP2KP Painan yang baru, kemudian ditemani oleh sahabat saya Muhammad Ihsan, kami mencoba di waktu yang sangat penting ini mencoba kembali memperkenalkan, sebenarnya bukan memperkenalkan tapi mencoba merefresh kembali terkait dengan pajak UMKM. Mungkin para sahabat Langkisau sudah pernah mendengar ya, karena ada keluar peraturan pajak terbaru PP nomor 20 tahun 2026 yang berlaku tanggal 22 April tahun 2026 itu terkait dengan pajak UMKM. Sebenarnya kalau kami di sisi pajak, kami sebenarnya untuk seluruh pelaku usaha itu kami tidak membedakan mana yang UMKM atau mana yang besar dan kecil. Tapi di PP ini itu dikaitkan dengan besaran omset, sehingga kalau seandainya Bapak Ibu semuanya pelaku usaha yang mempunyai omset di bawah 4,8 miliar setahun, itu kami kategorikan sebagai UMKM. Dan di situ berlakulah pajak khusus dengan tarif khusus, khususnya untuk orang pribadi sebagai pelaku usahanya. Nah, itulah nanti yang kita coba perkenalkan di pagi hari ini, apa saja sih yang terkait dengan PP 20 khususnya untuk tarif pajak terbaru UMKM ini.
0: Oke, baik, terima kasih Bapak Kepala KP2KP Painan ya. Ini terkait pajak UMKM. Nah, kemudian ini berarti ada peraturan terbaru ya.
1: Siap,
0: yang
1: ya,
0: berubah
1: betul,
0: di tahun 2026
1: betul,
0: ya.
1: Betul, iya.
0: Nah, mungkin lebih detailnya boleh dijelaskan Bapak Muhammad Ihsan ya, terkait ini peraturan yang baru yang berubah, dan kemudian ini bagaimana nanti dampaknya bagi UMKM juga gitu.
4: Ya, kalau kita lihat sebenarnya untuk aturan terbaru ini, coba kita lihat lagi kilas baliknya ya Pak ya. Sejak kapan aturan perpajakan untuk UMKM ini diterbitkan gitu. Kalau kita mundur sedikit, agak jauh sebenarnya ke belakang ya, ke tahun 2013. Pertama sekali diterbitkan aturan pajak terkait UMKM yaitu PP 46 tahun 2013. Nah, di mana untuk pertama kalinya dari pemerintah itu memberikan aturan bahwa untuk yang memenuhi ketentuan kategori UMKM ini diberikan tarif 1% dari peredaran bruto.
3: Iya. Yeah.
4: Ini untuk seluruh baik itu badan, orang pribadi dengan segala jenis bentuk badan apapun. Kemudian kita melangkah lagi ke tahun 2018, berubah terupdate aturan terbarunya yaitu PP 23 tahun 2013. Tarifnya diturunkan dari 1% kemudian diturunkan menjadi 0,5% dari omset. Kemudian dari tahun ini mulailah diatur mengenai jangka waktu mengenai pemanfaatan fasilitas ini. Nah, di tahun itu kalau kita lihat kan waktu itu untuk PT diberikan jangka waktu untuk menggunakan fasilitas ini sebanyak 3 tahun, selama 3 tahun, kemudian untuk CV, koperasi dan lain-lain itu untuk 4 tahun dan orang pribadi 7 tahun. Kemudian di tahun 2022 ada aturan terbaru lagi untuk UMKM bahwa untuk orang pribadi yang memenuhi ketentuan yaitu omsetnya dalam setahun tidak sampai dengan 500 juta itu tidak dikenai PPh. Nah, kalau sebelumnya kan dia setiap omset setiap bulan itu langsung dikalikan 0,5% gitu ya Pak ya. Tapi dengan aturan terbaru ini untuk orang pribadi yang omsetnya sampai dengan 500 juta, nah kalau di bawah itu belumnya 500 juta berarti tidak dikenai PPh UMKM 0,5% seperti itu, atau kayak bebas lah pajaknya gitu. Sampai ada aturan terbaru ini yang PP 20 tahun 2026 di mana lebih dikerucutkan lagi bahwa untuk PT dan lain-lain dia tidak dapat menggunakan fasilitas ini, yang bisa menggunakan yaitu orang pribadi, perusahaan perseorangan dan koperasi.
3: Oke, gitu ya. Berarti ini terkait peraturan ya, yang dari dulunya dari 1% kemudian turun di 0,5% gitu ya. Dan sekarang ada lagi peraturan terbarunya ya untuk tarif dan apa namanya tadi terhadap UMKM tersendiri ya. Nah, mungkin barangkali ada tanggapan dari Pak Azal
5: ya
3: selaku kasih kami sini. Silakan Pak.
5: Mungkin gini Pak, sebagaimana yang Bapak ini Kandrik sampaikan tadi itu pajak UMKM itu sampai 4,8 M. Ini kalau kita lihat Pak, kita sudah sering tukung informasi dan ngobrol-ngobrol sama pedagang-pedagang kecil. Apakah mereka ini juga akan dikenakan pajak Pak? Kan misalnya hanya menerima jasa seperti jual gorengan, jual kopi. Apakah ini akan dikenakan juga pajaknya? Kan termasuk juga usaha kecil menengah Pak. Berapalah jasanya untuk rupiah yang dihitung, apakah ini masih dihitung pajak atau bagaimana, agar tahu di 0% kan gitu Pak. Amon juga penjelasan mungkin Pak, masalahnya gini Pak. Bahwa sahabat-sahabat kita, pendengar kita tuh mulai dari yang jualan goreng, jualan kopi, segala macam. Termasuk juga nih, penyiar kita ini, aku juga kopi Pak.
6: Ada usaha ya?
5: Usaha kopi Pak.
3: Yang jualan sayur juga Pak ya?
5: Termasuk jualan sayur. Akhirnya gini, kalau sudah kena pajak UMKM sampai sekian itu, jadi kami pedagang kecil kena pajak juga gitu Pak.
3: Mau penjelasan Pak? Baik, terima kasih Pak Azhar. Boleh ditanggapi Pak Kepala langsung?
6: Iya, siap. Terima kasih Pak Azhar dan pendengar sahabat lagi semuanya. Jadi kan dalam pada prinsipnya ini kan kita tahu ya fungsi pajak itu sekarang juga cukup penting ya, karena pendukung penerimaan negara itu 80% dari pajak, sehingga pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sisi penerimaan pajak. Tapi juga pemerintah juga tentu tidak hanya menggenjot penerimaan, tapi juga memperhatikan terutama pelaku usaha UMKM ya, yang kita kategorikan di bawah tadi 4,8 miliar setahun. Nah, seperti yang ditanyakan tadi oleh Pak Azhar tadi, perlu juga kita sampaikan, di PP 20 tahun 2026 ini juga ada batasannya, Pak. Tidak semuanya dari mulai 0 sampai dengan 4,8 itu dikenakan pajak.
5: Iya, Pak.
6: Ada batasannya sampai dengan 500 juta setahun, itu cukup besar, Pak, ya?
5: Iya, Pak.
6: Kalau kita 500 juta setahun, berarti per bulan sekitar 40 jutaan atau 45 jutaan. Kalau sehari berarti sekitar 1 jutaan ya,
5: 1
6: juta atau berapa ya. Itu sampai dengan 500 juta, itu pajaknya 0% Pak, tidak dikenakan pajak.
5: Oh gitu.
6: Ya, tadi disampaikan oleh teman kita Pak apa Muhammad Irsan, ya, itu kan itu ada batasannya untuk yang 500 sampai dengan 500 juta itu ada fase apa namanya, ada penyelesaian fasilitas. Iya benar ya, maksudnya ya, tidak kita kena pajak. Jadi untuk sahabat lagi semua jangan risau ya terhadap tarif penerimaan pajak ini. Kita saya atas nama pemerintah mungkin ya secara khusus ya, kita tetap akan memperhatikan bagaimana pelaku usaha yang ada di daerah tentunya Pak ya. Kita tetap mendorong untuk tetap melakukan usahanya, jangan takut terhadap ketentuan perpajakan baru. Pemerintah dalam hal ini tetap memperhatikan pelaku usaha tersebut. Nah, salah satunya ini dengan diterbitkannya PP20 ini menegaskan omset di bawah 500 juta dari 0 sampai 500 juta itu belum ada tarif pajaknya. Iya. Nanti setelah itu baru 500 juta sampai 4,8 dengan batasan 4,8 itu tarif pajaknya 0,5%. Kalau kita lihat tarif pajaknya kan sangat kecil tuh Pak ya.
5: Iya Pak.
6: Tidak hanya apa, setengah persen ya, setengah persen. Jadi kalau seandainya itu diukur dari omset bruto, seandainya 1 miliar umpamanya setahun omset brutonya, berarti kan setengah persennya sekitar 50 juta ya?
5: Iya.
6: 50 juta ya. Nah, setengah persen. Itu bukan dibagi, itu kan 1 tahun Pak ya? Dibagi dalam waktu 12 bulan, sekitar 4 juta 1 bulan. Saya rasa dengan omset 1 miliar, membayar pajak 4 juta per bulan itu tidak terlalu signifikan ya Pak ya?
5: Iya Pak.
6: Makanya disinilah pemerintah berusaha untuk tetap mendorong pelaku usaha UMKM untuk terus berusaha dengan apapun bentuk kegiatan usahanya. Tapi di sisi lain memang kita negara tetap juga mencoba memungut pajak untuk kemaslahatan semua masyarakat Indonesia, karena kita tahu ya fungsi pajak itu tidak hanya ini sekarang, tidak hanya sebagai apa namanya untuk digunakan untuk kesejahteraan
5: masyarakat,
6: tapi juga untuk mendukung sarana pendidikan, kemudian sarana keamanan, transportasi dan lain-lain. Itu semuanya dibayar oleh pajak yang kita dapatkan dari masyarakat itu juga. Artinya pajak itu juga bersumber dari masyarakat, kemudian akan kembali juga ke masyarakat.
5: Ya, sekian Pak. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Walaupun dalam hitungannya 0 sampai 4,8 M, tetapi hitungannya
6: ada perbatasan
5: 1 sampai 500 juta tidak dihitung Pak. Jadi jangan takut, walaupun aturannya terbaru, ada hitung-hitungannya yang rendah tidak dihitung ya Pak ya.
6: Ya,
5: terima kasih Pak. Dalam hal ini Pak, kita juga dihadiri oleh Bapak Kadis Kominfo, Pak Wendy ini Pak.
6: Oh iya, salam kenal Pak Kadis Kominfo.
7: Baik, terima kasih Pak Zalia. Baik sahabat lagi sedemikian berada, ya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala KP2KP tadi ya, berarti tidak semua pelaku UMKM yang ada itu terkena pajak ya, tidak ada batasannya di bawah 500 juta per tahun itu ya,
5: per tahun
7: 500 juta per tahun, dan berpenghasilan di bawah 500 juta per tahun itu tidak dikenai pajak.
6: Betul.
7: Nah kemudian ini apa terkait apa sih? Berarti yang berubah di tahun 2020 itu tarif pajaknya tidak berubah ya Pak?
6: Betul.
7: Cuma berubah itu tadi sekilas saya dengar tadi ada kelompoknya.
6: Iya,
7: kelompok wajib pajaknya. Kemudian tadi jangka waktu itu
4: pemanfaatan
7: fasilitasnya.
4: Mungkin kalau kita update dengan peraturan terbaru ini ya Pak ya. Tadi yang pertama yang bisa menggunakan fasilitas ada di kerucutnya lagi kelompoknya ya Pak ya, di mana hanya orang pribadi, kemudian PT perseorangan yaitu perusahaan yang pengurusnya hanya satu orang, kemudian koperasi, hanya itu tiga ini saja yang bisa menggunakan fasilitas ini sekarang. Dan jangka waktu penggunaan untuk fasilitasnya untuk orang pribadi berlaku selamanya, selama omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Nah, kemudian kalau untuk PT perseorangan dan koperasi itu koperasi berlaku sekarang 4 tahun dapat menggunakan fasilitas ini. Tapi untuk tarif tetap sama 0,5% seperti itu Pak.
7: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Muhammad Irsan ya. Nah, ini terkait polemik sekarang Bapak Kepala KP2KP. Nah, barangkali bagaimana kendala sekarang dihadapi dari KP2KP sendiri ya, terkait pajak ini kan sekarang polemiknya di masyarakat kita bisa dikatakan banyak yang anti pajak begitu. Ini bagaimana pihak KP2KP sendiri menyikapi hal ini untuk meyakini masyarakat harus taat pajak itu, seperti itu Pak.
6: Iya, boleh Pak. Terima kasih Pak. Kita menyadari Pak, pajak itu kan sifatnya memang kalau secara undang-undang kata-katanya adalah sedikit memaksa ya, karena itu adalah bagaimana setiap penghasilan yang didapat oleh baik itu pelaku usaha atau orang pribadi itu dipungut pajaknya. Kita menyadari apa yang terjadi saat ini itu karena kesadaran atau edukasi yang masih kurang dari mungkin dari pihak kami kantor pajak terhadap masyarakat sekitar, pelaku usaha dan lain sebagainya, sehingga memang masih banyak mereka-mereka yang tidak secara ini mengetahui apa sih manfaat dari pajak itu sendiri. Kemudian mungkin selama ini juga dalam tanda kutip masih ada sedikit momok ya bagi masyarakat ya. Mm-hmm. Ini sedikit-sedikit dipajaki, sedikit dipajaki. Nah sekarang lah kita mencoba mengedukasi, contoh tadi PP 20 tahun 2026 tadi, kan kita sampaikan di awal, batasannya 4,8 tarifnya 0,5%. Tapi di 4,8 tadi, itu tidak dari 0 sampai 4,8. Ada batasan tertentu yang sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajaknya. Artinya apa? Kami dari pihak terutama pihak pemerintah ya, itu menyadari bahwasanya mendorong pelaku usaha ini tetap berusaha bagaimana meningkatkan omsetnya. Dan tentunya kalau seandainya sudah melewati 500 juta tentu negara juga berhak untuk memungut pajaknya. Kenapa? Karena Bapak Ibu pelaku usaha, sahabat Langkiso semuanya, kita sampaikan bahwasanya pajak itu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk, tidak dalam bentuk secara tunai atau apa, tapi dalam bentuk pertama terkait fasilitas untuk pelaku usaha seperti transportasi, kemudian fasilitas keamanan, itu kan dibayar oleh semua oleh pajak, termasuk juga listrik, itu kan subsidinya dari negara. Kalau subsidinya nggak ada, itu tarif listrik bisa mahal itu Pak. Nah makanya disubsidi oleh negara, dan subsidi itu juga dibayar oleh pajak. Kemudian termasuk juga subsidi bahan bakar, Pertalite itu ya, yang subsidi-subsidi itu, solar subsidi, itu kan dibayar oleh negara, dan sumbernya semuanya dari pajak. Karena perlu kami sampaikan juga, 85% dari APBN kita, anggaran pendapatan belanja negara, itu 85%-nya ditopang oleh penerimaan dari pajak. Artinya apa? 10 rupiah yang disubsidi, atau 1 rupiah yang disubsidi, itu 85% dari 10 rupiah, berarti 8,5 itu sumber dari pendapatan negara. Makanya kami di satu sisi kami memang mencoba menggiatkan, menggalakkan pemungutan pajak untuk sebenarnya kembali ke kemaslahatan masyarakat juga sebenarnya Pak, untuk kepentingan masyarakat juga. Tidak hanya sekedar kita pungut pajak, kita paksa kita pajak, kemudian uangnya tidak kembali untuk kesejahteraan, tidak. Jadi kembali juga nanti untuk masyarakat, termasuk untuk pelaku UMKM sendiri. Memang tidak dirasakan secara langsung, tapi itu dirasakan terkait fasilitas transportasi, fasilitas bahan bakar, fasilitas listrik, fasilitas keamanan umpamanya. Kemudian untuk anak-anaknya sekolah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Nah, itu semuanya dibayar oleh pajak. Itu saja, Pak.
7: Oke, baik. Terima kasih, Pak Kepala ya. Mungkin ada tanggapan dari Pak Zan?
5: Ya Pak, mungkin sedikit Pak. Dalam hal ini kita mungkin bicara sedikit nasional nih Pak.
6: Siap Pak.
5: Baik Pak. Dengan banyaknya perdagangan online atau jual beli online sekarang itu Pak.
6: Iya.
5: Jadi ada juga perdagangan jual beli UMKM ataupun penjualan lokal. Kalau lokal sudah jelas untuk PAD. Dan iya, penjualan secara online ini perdagangannya apakah juga ada pungutan pajak atau kemana pendapatannya? Kayak langsung ke pusat atau bagaimana gitu Pak? Mohon penjelasannya gitu.
6: Okay. Iya. Pada prinsipnya pajak itu adalah setiap penghasilan didapat oleh kalau kita sebut wajib pajak ya istilahnya ya, wajib pajak itu ada pajaknya Pak setiap penghasilan. Nah, yang menjadi penanggung pajaknya siapa? Tentu yang memperoleh penghasilan itu sendiri yang kita saya punya usaha. Nah, atas usaha itu kan kena pajak. Berarti saya yang wajib menyetorkan pajaknya. Nah, terkait dengan sistem marketnya, apakah itu lokal, apakah itu secara fisik, virtual, atau apa sekitar online Pak ya. Itu sama Pak. Itu kami dari kantor pajak sudah mengeluarkan terkait dengan aturan bagaimana cara pemungutan pajak untuk mereka yang menjual secara online itu. Tapi intinya adalah yang bertanggung jawab atau yang punya kewajiban pajak itu adalah mereka yang mempunyai yang memperoleh penghasilan dari usahanya itu saja. Ya. Apakah contohnya apakah usaha itu dilakukan oleh dipasarkan secara online? Tentu yang kami dari kantor pajak tentu akan memungut pajaknya tidak melihat didaftarkan secara online atau bukan, tapi jelas adalah ketika si wajib pajak ini mendapatkan penghasilan baik itu dijual secara online atau dijual secara lokal atau dijual secara apa namanya gitu ya. Dan itu kita tahu data, kita punya data bahwasanya ini di barang ini dijual oleh PT oleh perusahaan ini walaupun dijual secara online kena berdata itu tetap akan kita kenakan pajaknya, Pak. Berarti, artinya setiap tambahan ekonomis yang itu ada nilai pajaknya.
7: Jadi pajaknya dikenakan adalah perusahaannya ya.
6: Iya, karena artinya mereka yang memperoleh penghasilan itu yang kena pajaknya.
7: Karena penghasilan kalau di penjualan online ya biasanya kan betul. Banyak para afiliator ya Pak,
6: ya.
7: Afiliator yang bekerja di sana,
6: ya.
7: Itu yang juga ikut mendapatkan penghasilan dari sana,
6: ya.
7: Bahkan penghasilannya juga bisa
6: ya.
7: Ratusan juta atau miliaran gitu ya.
6: Ya.
7: Nah itu tidak dikenakan pajak juga.
6: Setiap yang memperoleh penghasilan itu ada pajaknya Pak. Oh. Apakah dia bekerja, apakah dia produsen langsung atau sebagai distributor atau sebagai afiliator atau mungkin sebagai ini saja Pak, makelar, itu semuanya ada pajaknya. Karena pajak itu dia untuk pajak penghasilan itu terkait dengan penghasilan yang didapatnya. Umpamanya afiliator itu kan ada penghasilan seperti YouTuber itu kan punya penghasilan Pak. Nah itu ada pajaknya. Pajaknya apa? Atas apa? Atas penghasilan yang dia peroleh, mungkin dari komisinya atau dari insentifnya atau dari apa saja. Nah begitu. Termasuk juga produsen. Pajaknya atas apa? Atas penjualan barang yang dia lakukan. Termasuk lagi pelaku usaha UMKM. Pajaknya dari mana? Pajaknya atas penjualan yang mereka lakukan terkait dengan kegiatan usahanya. Nah itu Pak.
7: Okay.
6: Semuanya kita lihat dari penghasilan mereka dapat itu yang kita pajaki.
5: Ya terima kasih Pak. Walaupun penjualan secara online segala macam yang jelas pajaknya itu masuk ke
6: ya,
5: negara gitu.
6: Semua pajak ya perlu kami sampaikan juga kepada sahabat Langkiso semuanya. Mungkin ini yang menjadi isu ya sebenarnya ya. Ada yang mengatakan bahwasanya pajak itu bisa disetorkan ke orang pajak atau kantor pajak. Perlu kami luruskan, setiap penyetoran pajak itu semuanya langsung ke kalau istilahnya ke rekening kas negara gitu ya.
7: Iya,
6: dan memang itu semuanya memakai kode-kode pajaknya ada dan itu langsung ditransfer ke rekening kas negara. Jadi kami di kantor pajak baik itu KPD, KP Painan atau kantor pajak yang mana saja itu tidak menerima setoran pajak secara langsung. Yang kami terima adalah laporan atas kewajiban tadi Pak. Umpamanya laporan atas SPT mereka, surat pemberitahuan mereka, kemudian laporan pajak-pajak lainnya. Hanya berbentuk laporan saja. Sedangkan fisik uang setoran pajak yang sifatnya ke secara apa namanya tunai itu tidak kami terima karena setoran pajak semuanya adalah disetorkan ke kas negara. Itu saya perlu kami luruskan. Jadi jangan khawatir sahabat Langkiso semuanya, pajak yang sahabat Langkiso pelaku usaha UMKM semuanya itu semuanya akan masuk ke kas negara. Terima kasih.
7: Ya, baik. Dan teman Pak Elha.
5: Cukup.
7: Baik, sebelum kita lanjutkan ini Pak, kita
6: break
7: dulu sebentar ya. Sahabat Langkiso dimanapun berada, jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali, tetap di 91,2 Langkiso FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Bagaimana, Pak, perjalanannya?
1: Baik, Jack. Bandara semakin bagus, ya. Sepertinya banyak sekali pembangunan sedang berlangsung, ya, Jack?
0: Iya dong, Pak. Pemerintah serius. Pembangunan hampir di semua bidang. Transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sarana-sarana umum lainnya.
1: Tidak hanya di kota-kota saja, Jack. Banyak pembangunan di daerah juga sedang berlangsung. Dananya dari pemerintah, Jack.
0: Benar, Pak.
1: Kamu taat bayar pajak, kan?
0: Iya dong, Pak. Saya sadar, untuk memperbaiki negeri ini, dibutuhkan dana dari pajak yang kita bayarkan.
2: Demi anak cucu kita, mari kita membayar pajak, agar kita mampu mewariskan bangsa yang kuat, mandiri, dan sejahtera.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langkis FM, sahabat masih di Gawang Posisi bersama KP2KP Painan di pagi menjelang siang ini, sahabat Langkis saya. Ya, terkait tema kita tadi pajak UMKM. Nah, sahabat, kita lanjutkan Pak Nick ya.
1: Siap,
0: bersama dengan Pak Muhammad Ihsan di pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan terkait pajak UMKM juga, tarifnya, kemudian manfaatnya juga disampaikan, manfaat pajak bagi kita pelaku UMKM dan masyarakat khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan ya. Nah, ini kemudian kita lanjutkan barangkali sedikit lagi Pak terkait UMKM dan pengusaha yang kena pajak ini, apakah sama ini UMKM ini juga kemudian pengusaha yang kena pajak, bagaimana pandangannya dari Bapak selaku pihak dari KP2KP Painan? Silakan Pak.
2: Ini saya yang jawab ya Pak ya.
0: Iya.
2: UMKM sama PKP ini sebenarnya bukan hal yang sama ya Pak ya, kalau dilihat dari konteks perpajakannya. Kalau UMKM ini kan nyangkutnya ke pajak penghasilan. Hitungannya kan dasarnya di situ ke pajak penghasilan karena dia yang dilihat dasar omset atau pajak penghasilannya. Tapi kalau mengenai pengusaha kena pajak atau PKP ini terkait pajak PPN namanya.
0: PPN ya?
2: PPN, pajak pertambahan nilai. Itu biasanya kalau misalkan kita transaksi belanja barang atau jasa. Nah, kalau kita berstatus PKP ataupun penjualan berstatus PKP, di situ ada kewajiban untuk memungut PPN seperti itu.
0: Oh gitu, jadi beda ya. Okay. Baik, terima kasih ya Pak Muhammad Ihsan ya. Ada tambahan Bapak dari Bapak
1: Oh Pan? Ya. Oke, okay, terima kasih. Jadi UMKM itu kan sebenarnya kan tergantung dengan unit usahanya. Kalau kita bicara UMKM, kemudian ada juga namanya PKP. UMKM kan apa namanya? Ya, kalau PKP itu lebih ke kegiatan usahanya ya. Artinya apa namanya? Ada UMKM yang mungkin sudah omsetnya sudah besar, kemudian menyelenggarakan suatu kegiatan yang di sana itu diwajibkan untuk memungut PPN, sehingga mereka untuk dapat mengeluarkan faktur pajak memungut PPN itu harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, yaitu istilahnya di kita itu namanya PKP, pengusaha kena pajak. Jadi biasanya itu adalah UMKM atau mungkin pelaku usaha yang omset sudah besar atau mungkin melakukan usaha dengan menjadi rekanan dengan pemerintah gitu ya. Kalau rekanan dengan pemerintah kan mewajibkan, biasanya mewajibkan PKP ya, karena di situ ada pemungutan atas pajak PPN-nya. Jadi itu saja Pak tambahannya.
0: Baik, terima kasih Pak Nick ya. Terakhir ada Pak Zah tambahan?
3: Ya, mungkin sedikit Pak sebagai tambahan juga nih Pak. Jadi terkadang nih polemik juga bagi masyarakat kita. Setiap yang dipertanyakan nih Pak, setiap ada urusan atau segala macamnya itu, apakah mereka tuh wajib ngurus NPWP? Apa sih gunanya NPWP bagi perorangan ini Pak? Untuk apa sebetulnya? Seperti ngurus perizinan yeah. Seperti UMKM mesti wajib nih NPWP. Jadi mohon juga penjelasan Pak kaitan NPWP dengan perizinan semuanya itu Pak.
0: Iya, silakan Pak.
1: Iya, siap Pak. Jadi NPWP itu nomor pokok wajib pajak, itu sebenarnya adalah identitas untuk memenuhi kewajiban perpajakannya Pak ya. Kemudian apakah semua orang wajib NPWP? Tidak Pak, tidak semuanya wajib NPWP. Jadi NPWP itu diwajibkan ketika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Nah, subjektifnya mungkin nanti kita sampaikan di sesi berikutnya atau apa ya. Jadi intinya begini, tidak semua orang itu wajib membuat NPWP. Yang wajib itu siapa aja? Yaitu adalah ketika mereka sudah mempunyai secara objektif kewajiban objektifnya dan subjektifnya itu sudah memenuhi ketentuan perpajakan, di mana mereka wajib untuk pertama memungut pajak, menyetorkan dan melaporkan pajak ya. Di situlah. Contohnya mana? Ya tadi. Pokoknya kayak pelaku usaha yang 0,5 sampai 500 sih sebenarnya karena pajaknya tidak ada kan itu tidak, sebenarnya tidak wajib membuat NPWP. Kemudian yang 500-48 itu sebenarnya kan wajib karena di situ ada kewajiban untuk menyetorkan pajaknya. Apalagi 4,8 omset 4,8 miliar ke atas. Nah itu saja dari kita. Ya. Intinya tidak semuanya wajib.
0: Tidak semuanya. Tapi ya, kalau yang sudah punya NPWP walaupun tidak penghasilannya ya, tidak mencukupi, okay, itu wajib dilaporkan gitu.
1: Iya, karena perlu kita sampaikan. Makanya ketika kita wajib, ketika orang pribadi atau siapapun yang berkeinginan membuat NPWP, pasti kami dari kantor pajak khususnya ya akan menanyakan ini fungsinya buat apa. Jadi NPWP ini ketika mereka sudah membuat NPWP, melaksanakan NPWP, itu kewajibannya sudah melekat Pak. Kewajiban terkait dengan perpajakannya sudah ada, karena mereka sudah mempunyai identitas nomor pokok wajib pajaknya. Artinya mereka sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Nah ketika sudah terdaftar sebagai wajib pajak, tentu berlakulah bagi mereka ketentuan terkait dengan perpajakannya Pak. Nah tapi jangan jadi momok juga, karena begitu NPWP tidak semua pula ada pembayaran pajak yang punya NPWP. Contohnya kalau tadi pelaku usaha dia pengen punya NPWP, karena kan syarat izin sekarang kan harus ada NPWP Pak ya, syarat iya, Pak. Izin, kemudian syarat untuk meminjam kredit ke bank juga punya NPWP Pak ya. Ya nggak masalah, silakan saja buat NPWP, tapi dengan catatan nanti mereka akan melaporkan pajaknya. Melaporkan pajaknya tidak selalu harus ada pembayaran pajaknya, karena laporan pajak juga ada yang bersifatnya kalau seandainya belum memenuhi ketentuan apa, belum memenuhi kewajiban perpajakan di mana mereka harus membayar pajak. Artinya seperti tadi, si UMKM di bawah 500 juta itu sudah punya NPWP, makanya begitu ya Pak ya. Tetapi kan pajaknya kan nggak ada. Nah mereka kewajiban lapor tetap ada Pak, sekali setahun, tapi laporannya bisa bersifat nihil saja, kosong saja laporannya. Cuma kewajiban lapor tetap ada.
0: Wajib lapor.
1: Wajib lapor ya? Tetap ada.
0: Kalau tidak lapor,
1: wajib tidak. Wajib, kalau yang penting adalah ada kewajiban lapor dan aja wajib membayar. Ketika penghasilannya tidak dikenakan pajak, dia hanya kena wajib lapor saja. Kalau tidak lapor bagaimana? Karena mereka sudah punya nomor pokok wajib pajak, tentu berlaku ketentuan perpajakannya. Nah, ketika wajib pajak itu tidak lapor, kemudian terlambat lapor, tentu ada sanksi terhadap keterlambatan tadi Pak, atau keterlambatan atau tidak lapor tadi. Contohnya orang pribadi umpamanya tidak lapor wajib pajak surat pemberitahuan pajak tahunannya, itu berarti dia dikena denda 100.000 Pak. Sekali itu saja 100.000 ya. Okay, untuk orang pribadi 100.000. Itu saja sih kapan.
0: Itu saja. Ada tambahan, Pak Zan?
3: Ya, mungkin terima kasih juga atas penjelasannya Pak. Jadi NPWP atau nomor wajib pajak itu wajibnya itu bagi orang yang sudah mempunyai penghasilan ya Pak ya. Bukan seluruh orang ya Pak ya.
1: Kalau pada prinsipnya adalah Pak, mereka yang sudah mempunyai kewajiban perpajakan secara subjektif, objektif itu objektif apa ya? Objektif terkait dengan penghasilan kah atau apa namanya? Emang itu yang punya seharusnya, sewajibnya punya NPWP. Nah, kalau kondisi sekarang adalah ada beberapa masyarakat yang secara kewajiban sebenarnya dia belum memenuhi untuk memenuhi NPWP, tapi mereka kadang-kadang mengurus NPWP itu Pak. Tadi saya sampaikan ada yang mau mencoba untuk apa namanya mengajukan kredit pinjaman ke bank, pinjaman. Itu kan dari pihak bank kan mewajibkan adanya NPWP. Kemudian juga anak-anak sekolah Pak untuk menerima beasiswa itu juga mewajibkan punya NPWP. Maka pada mahasiswa itu sebenarnya kan belum wajib pajak ya, belum ini ya. Tapi saya lihat dari yang ada, permohonan yang ada itu ada kita temukan. Jadi statusnya masih mahasiswa, tapi ketika mereka apa namanya mengajukan permohonan beasiswa itu salah satu syaratnya harus wajib NPWP. Nah, ketika mengurus NPWP ke kita ya, kita mau enggak mau tentu akan mengeluarkan NPWP-nya. Tapi dengan catatan kita sampaikan, ketika NPWP sudah diterbitkan dan diterima oleh mereka, berlakulah ketentuan perpajakannya. Ada namanya kewajiban pelaporan dan kewajiban pembayaran. Kewajiban pembayaran itu ketika ada pembayaran pajaknya. Tidak semua NPWP itu wajib bayar enggak. Jadi ketika ada pembayaran baru wajib bayar. Tapi yang namanya pelaporan itu tetap ada walaupun tidak ada pembayaran. Nah, itu tadi lapornya bisa bersifat nihil gitu.
0: Oke, baik, terima kasih. Pak Nick ya, ada lagi Pak Zan?
3: Ya cukup.
0: Cukup ya. Terima kasih juga Bapak Muhammad Ihsan. Terakhir ini barangkali pesan singkat yang bisa disampaikan pada masyarakat Kabupaten Persis Selatan terkait perpajakan ini. Mungkin barangkali masyarakat yang mendengarkan 91,2 Lengkis FM di siang hari ini bisa mendengarkan dan bisa menjadi bahan untuk edukasi bagi masyarakat. Silakan Pak.
1: Siap. Terima kasih Pak untuk para pendengar Radio Langkisau, sahabat Langkisau semuanya. Perlu kita sampaikan bahwasanya pajak itu sangat penting ya bagi penerima negara, penopang penerima negara. Karena dengan pajaklah kita bisa membiayai semua pembangunan yang ada di negara kita. Sampai saat ini pajak itu menyumbang 85% dari penerima negara. Dan kita tahu setiap belanja yang dibutuhkan oleh negara tentu ada sumber pembiayaannya. Dan pembiayaannya itu tentu dari pajak. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah para sahabat laki semuanya, pelaku usaha UMKM, tidak usah risau dan takut dengan sesuatu yang terkait dengan pajak. Karena pajak itu tidak semua usaha-usaha itu dikenakan pajaknya. Ada batasan-batasan penghasilan tertentu yang dikenakan pajaknya. Makanya perlu kami sampaikan kepada semua sahabat pendengar Langkisa semuanya, bagi mereka-mereka yang pelaku usaha-pelaku usaha, silakan berusaha sebaik mungkin. Silakan berusaha untuk mencari penghasilan sebanyak-banyaknya. Nah, sampai dengan batasan waktu, batasan omset tertentu. Nah, tentunya kami dari pihak pajak mendukung semua usaha yang dilakukan oleh sahabat Langkisa semuanya. Kemudian yang ketiga adalah perlu juga kami sampaikan, pajak itu, penyetoran pajak itu tidak dilakukan di kantor pajak atau dilakukan dengan pegawai pajak. Jadi pajak itu disetorkan semuanya 100% itu melalui rekening kas negara. Jadi kami dari kantor pajak, kami pegawai pajak tidak menerima penyetoran, kemudian tidak menerima titipan uang untuk melakukan penyetoran pajak. Jadi jangan takut uang pajak yang Bapak Ibu setorkan ke yang Bapak Ibu bayar itu akan disalahgunakan ya Pak ya. Karena semuanya itu langsung disetor ke kas negara. Kemudian yang terakhir kami memohon dukungannya semuanya ke pihak pelaku usaha. Mari kita bersama-sama mendukung terkait dengan perpajakan ini. Sampaikan kepada semua pelaku usaha yang mungkin pada kesempatan ini tidak mendengar, sampaikan bahwasanya pajak itu tidak seperti yang ditakutkan. Kami akan berusaha untuk bagaimana akan melayani semua semua yang mungkin pelaku usaha atau Bapak Ibu semuanya masih belum memahami. Kami akan berusaha untuk mencoba untuk menyampaikan semua peraturan-peraturan yang berlaku untuk dapat mencerahkan Bapak Ibu semuanya. Sehingga dengan itu kita harapkan kita berusaha aman, kita tidak lagi dikejar-kejar oleh ketakutan-ketakutan yang kita buat-buat sendiri. Apapun yang mungkin Bapak Ibu masih menjadi pertanyaan-pertanyaan, silakan kami terbuka atas untuk semua pertanyaan-pertanyaan, kami terbuka untuk semua konsultasi, dan itu kami tegaskan, kami tidak, atas semua konsultasi yang kami lakukan itu semuanya free, tidak dipungut pembayaran. Jadi kami terbuka semuanya. Saya rasa itu saja, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Andik. Untuk Pak Muhammad Ihsan, apakah ada pesan singkatnya untuk masyarakat pelaku UMKM khususnya ini?
2: Iya, seperti yang sampaikan sama Pak Andik tadi ya, mengenai kewajiban-kewajiban pelaporan. Mungkin saya pesan sedikit untuk pelaku usaha terutama yang sudah memiliki NPWP. Nah, sekarang saatnya mungkin udah saatnya kita untuk tertib administrasi kepada teman-teman UMKM. Catat omset, kemudian simpan dokumen transaksinya. Nanti ketika kita melakukan pelaporan SPT tahunan, semua catatan sudah ada. Apabila perlu dibantu oleh petugas dan dilaporkan sesuai dengan kondisi usaha sebenarnya.
0: Oke, baik, terima kasih Sabang yang sudah berada ya. Demikian barangkali informasi dari KP2 KP Finance ya. Ada beberapa poin tadi yang dapat kita ambil. Tarif pajak kita untuk UMKM 0,5% tadi ya. Kemudian batas omsetnya 4,8 miliar dan tidak seluruhnya yang berpenghasilan itu dikenai pajak, tapi ada batasannya juga di sampai 500 juta rupiah per tahunnya. Nah, kemudian ada juga tadi disampaikan bahwasanya pajak untuk UMKM dan PKP itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, mungkin barangkali sahabat Langkisa bisa bermanfaat informasinya untuk sahabat dimanapun berada dan tetap jadi warga negara yang taat pajak itu Pak ya. Ya, baik, terima kasih sekali lagi. Saya Rikibo dan kurang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisa. dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Bagaimana, Pak, perjalanannya?
1: Baik, Jack. Bandara semakin bagus, ya. Sepertinya banyak sekali pembangunan sedang berlangsung, ya, Jack?
0: Iya dong, Pak. Pemerintah serius. Pembangunan hampir di semua bidang. Transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sarana-sarana umum lainnya.
1: Tidak hanya di kota-kota saja, Jack. Banyak pembangunan di daerah juga sedang berlangsung. Dananya dari pemerintah, Jack.
0: Benar, Pak.
1: Kamu taat bayar pajak, kan?
0: Iya dong, Pak. Saya sadar, untuk memperbaiki negeri ini, dibutuhkan dana dari pajak yang kita bayarkan.
2: Demi anak cucu kita, mari kita membayar pajak, agar kita mampu mewariskan bangsa yang kuat, mandiri, dan sejahtera.

Jasper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ziyech just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
6: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
5: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
5: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian,

Kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur itu 12, 10, 23 seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 dewan regional.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 masih ada masalah besar. U15 sudah selesai juga penyisian grup. Ada ini MCM 8 ya, 17 atau 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah tunggu di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Untung aja sih, tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka spasinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur Rabu malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita pengertikan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Untuk pastinya juga Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua hari kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lupa.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Coach Toiran tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah.

Mendengar-dengar disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dari Sudirman 12 Padang Bergari, kita lanjutkan kembali informasi dan rangkaian hiburan bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita berbicara juga untuk Anda yang saat ini mungkin berada di Kota Padang dan sekitarnya atau di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Dan ini kita berbicara tentang Pasaman Barat ini ya pendengar, sebanyak 87 nagari di Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan pemilihan wali nagari atau pilwana serentak 2026. Untuk pertama kalinya, proses pemungutan suara itu akan menggunakan sistem elektronik atau e-voting sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memastikan persiapan pilwana menjelang pelaksanaan, termasuk melalui pemantauan langsung ke sejumlah nagari. Pada Selasa 21 Juli kemarin, Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Dodi San Ismail, meninjau kesiapan di nagari Muaro Kiawai, Muaro Kiawai Barat, dan Muaro Kiawai Hilir, Kecamatan Gunung Tuleh, untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Dodi menjelaskan kalau seleksi akan dilakukan di tingkat kabupaten untuk menetapkan 5 bakal calon yang berhak menjadi peserta pilwana.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Hello.
6: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
7: Hello.
6: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata Hello?
4: Pro 1 dan inspirasi.

Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, panggilan kesayangan anak kepada orang tua ternyata tidak hanya menjadi bentuk sapaan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi ini juga mencerminkan kedekatan emosional di dalam keluarga. Setiap keluarga memiliki kebiasaan yang berbeda ya dalam menentukan panggilan yang dianggap nyaman, akrab, dan mudah diucapkan oleh anak. Pendengar, psikolog perkembangan anak menjelaskan bahwa penggunaan panggilan yang hangat itu dapat membantu membangun rasa aman dan kedekatan antara anak dengan orang tua. Seiring bertambahnya usia, anak biasanya mulai memilih atau menyesuaikan panggilan berdasarkan kebiasaan yang mereka dengar di lingkungan kerja. Beberapa panggilan yang umum digunakan di Indonesia antara lain ayah, bunda, papa, mama, abi, umi, bapak, ibu, papi, mami, hingga sebutan khas daerah yang diwariskan secara turun-temurun. Tapi pendengar, apapun pilihannya, yang terpenting adalah panggilan tersebut menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dan mudah dipahami oleh

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, berdasarkan ini ada pengumuman ya, seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Sumatera Barat untuk yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada persyaratannya pendengar, persyaratannya warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik. Diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, kemudian bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan juga memiliki visi misi dan program kerja. Ada dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut. Pelaksanaan pendaftaran tanggal 15 sampai 29 Juli ya pendengar, kemudian seleksi administrasinya tanggal 30 Juli, pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus, seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan naskah, itu tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah, itu tanggal 6 Agustus. Jadi ada tes pengetahuan dasar, ada penulisan makalah, dan pengumumannya itu tanggal 6. Seleksi wawancara tanggal 8 Agustus, kemudian pengumuman hasil seleksi atau 10 besar, itu pada tanggal 11 Agustus 2026. Dengan catatan pendengar, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenak.go.id. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos 0852-7476-1141 atau Alfajri SHI MHI 0822-8422-4943. Demikian benar informasi pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Oke, kita beralih ke informasi lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mas, untuk apa sih tempat sampah di dapur banyak gini? Sempit, Mas. Sampah organik, sampah anorganik, nih. Apalagi nih?
3: Biasakan memilah sampah dari rumah. Biar sempit di sini, asalkan bumi gak sempit karena sampah kita.
4: Awalnya memang terasa sulit, tapi kalau sudah terbiasa, akan terasa mudah. Yuk, biasakan memilah sampah dari rumah untuk selamatkan bumi kita.
5: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Kilas Info.
0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, kita bersama di Kilas Info. Zulhardizat Latif kembali dilantik menjadi Ketua PMI Kota Padang masa bakti 2026-2031. Selain itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir juga dilantik sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI Kota Padang. Mereka dengan pengurus baru lainnya dilantik oleh Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar. Saat ditemui RRI Padang usai pelantikan kemarin, Aristo Munandar mengatakan pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu, tantangan yang dihadapi PMI semakin besar sebab ada ancaman El Nino yang mengintai. Dengan kondisi dimaksud, pengurus PMI Kota Padang harus menyiapkan relawan yang profesional untuk bisa bergerak cepat di lapangan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Termendo Belas Padang Bergar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Lokomotif terus memperkuat kualitas pendidikan non-formal melalui pengembangan satuan pendidikan yang ramah anak. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, serta mendukung perkembangan potensi peserta didik.
1: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

sederhananya adalah gimana sih cara kita menghadapi itu. Saya juga lagi belajar, ini bukan kata saya ya, tapi saya coba merangkum dari beberapa hadis, dari beberapa ayat. Mudah-mudahan ini jadi semacam tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khathiyah." Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Allah suka dengan hamba yang curhat. Nabi itu kalau lagi curhat, doanya aja bisa berjam-jam cuma doa doang tuh. Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan. Aisyah lagi tidur, ini jatah malamnya Aisyah. Tiba-tiba dia nyari-nyari raba-raba, Nabi gak ada. Dicari di kamar mandi gak ada. Biasanya Nabi sholat di sebelah Aisyah. Wah, curiga nih, jangan-jangan ke rumah si Fulan. Dicari ke rumahnya, ditelepon gak aktif, mungkin lagi dicas, datang ke rumahnya. Ketuk pintu. Hafsah, Nabi di rumah kamu enggak? Enggak, Aisyah, beneran, beneran. Cari ke rumah Sofia. Sofia, Nabi di sini enggak? Enggak, beneran, beneran. Cari ke rumah Maria. Maria di sini enggak, Nabi? Enggak. Kemana ya Nabi? Rumah istri-istri yang lain enggak ada. Pas balik ke rumahnya, ngelewat masjid, ngelihat Nabi lagi sujud di Masjid Nabawi, di mihrab, dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa. Dan sujudnya itu seperti membaca satu juz Al-Quran.

Dan itu isinya doa nangis. Robbi, Robbi, Robbi, Robbi. Jadi kalau kita katakan gak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya, kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa, buat Allah itu orang sombong. Allah gak suka hamba kayak gitu. Kamu gak butuh saya. Sama kayak kita lagi ada masalah, punya teman yang punya kelebihan harta, terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman, dia gak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu gak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu? Kok kamu punya masalah keuangan tapi saya gak dikasih tahu, malah saya tahunya dari orang lain? Tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung, apalagi Allah. Kamu punya masalah kok gak ngomong ke saya, wahai hambaku? Bukan berarti Allah gak tahu. Allah tahu, cuman Allah berhak, bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan. Allah berhak untuk dicurhatin. Allah berhak untuk dijadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa, ya Rabbi, Allah langsung inni qarib, mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, ya Allah bantu saya, ya Allah tolonglah saya, istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan misalnya gitu, kalau saya gak kuat istighfarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujiannya macam-macam, alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istighfarnya gak kuat, taubatnya tuh gak kuat, langsung diuji sama Allah. Dan saya langsung sadar, oh benar, berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih. Perkencang lagi, perkuat lagi istighfar. Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat, berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita durasinya berkurang. Makin kuat istighfar, makin berkurang. Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai, Allah cabut tuh ujian kita. Diganti dengan kebaikan. Jadi teman-teman, kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, emang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah-nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu, marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan, atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. Kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah, berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus jungkir balik setelah kita hijrah? Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah? Anggap aja itu untuk mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih. Dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Daripada nanti diberesin di akhirat, mending diberesin di dunia kan. Soalnya kalau diberesin di akhirat itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah akan dibalas oleh Allah. Kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah. Mending dia beresin deh di dunia daripada nanti di akhir berlarut-larut. Itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi, dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, gak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita gak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah. Caranya istighfar, istighfar, istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian kecuali salah satu alasannya pengen menghapuskan dosa. Idza kathurat dzunubul abdi walam yakun lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia enggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang gak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia gak akan mengatakan kalimat itu, gak akan bersikap kayak gitu kalau kita gak punya dosa.
Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah, dan itu harus kita akui realistis lah. Dia salah, dia gak pas, dia gak bijak, dia apa. Oke, tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Yang kedua, kata Nabi di dalam hadis Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan." Yang terkenal kan yufaqihu fiddin, itu yang terkenal. Ternyata ada dua modelnya. Ada "may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah pengen kasih dia kebaikan agama, kebaikan, Allah akan buat dia mengerti halal dan haram. Itu berarti Allah sayang sama dia. Ini satu model hadis. Ada model yang kedua, mirip redaksinya. "May yuridillahu bihi khairan yusib min." Hadis Bukhari. Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah uji. Hah? Kok gitu caranya? Ternyata kayak gitu rahasianya. "May yuridillahu bihi khairan, may yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah pengen ngasih dia kebaikan, Allah kasih dia musibah atau ujian. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Seolah-olah Allah bilang di dalam ayat itu, kalau kalian mau dapat kemudahan, biasanya lewatnya kesusahan dulu. Kalau kalian pengen dapat keberuntungan, biasanya dapatnya kerugian dulu. Tapi keberuntungan dan kerugiannya pasti gak sebanding. Keberuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Kerugian itu kayak modal doang, DP. Jadi kalau kita mau dapat kejutan dari Allah, Allah kasih kita DP. DP-nya apa? Ujian. DP-nya musibah. DP-nya rasa gak nyaman. Itu DP tuh. DP terhadap apa? DP dari Allah terhadap hadiah-hadiah besar yang Allah pengen ngasih ke kita setelahnya. Cuman banyak orang yang menolak DP ini. Sama kayak kita misalnya. Kalau kita mau ngasih dia hadiah, kita kasih dia kayak kejutan dulu. Dia lagi ulang tahun nih, disiram air dulu. Setelah itu dikasih hadiah-hadiah yang mahal. Rela gak disiram air demi hadiah? Rela, udah siramin lagi aja. Kalau setelahnya ada hadiah. Yang kita gak rela, kalau setelah disiram, disuruh bersih-bersih sendiri dan gak dikasih apa-apa. Kan gak rela tuh. Berarti ini bab iman. Yakin gak kalau Allah tetap ngasih hadiah? Kan sabar dan iman itu ternyata tau aman, kembar. Kalau kita yakin Allah ngasih hadiah setelah ngasih kita DP ujian, ya kita akan sabar. Gak apa-apa deh, bentar lagi mau dikasih hadiah, digini-giniin juga gak masalah. Dibully, diapain sama Allah, biarin aja. Ya Allah saya sabar, kan bentar lagi mau dikasih hadiah nih. Ini masalah yakin. Tapi kalau kita gak yakin, apa sih maunya Allah, gitu kan? Begitu kalimat ini keluar, maka yang muncul setelahnya adalah mengeluh, berputus asa, dan gak akan sabar menghadapi ujian. Ujian, kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah pengen kasih hadiah, siapa yang Allah pengen kasih kejutan, siapa yang Allah pengen kasih pertolongan, siapa yang Allah pengen kasih kebaikan, yusib min, Allah akan uji dia dulu. Ini sunnatullah. Sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya, apa setelah itu. Gimana ngelihatnya, Ustaz? Gak kelihatan. Dengan mata hati. Istafti qalbak, tanya kepada hatimu, kelihatan enggak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman, saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini. Orang Allah sendiri yang ngomong, enggak ada satu huruf pun di Al-Qur'an yang salah, apalagi satu ayat, apalagi dua ayat. Fa inna ma'al usri yusra, ditegesin lagi. Inna ma'al usri yusra. Tapi usr dulu, baru yusr. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Dikasih kesusahan sedikit, dikasih kemudahan yang banyak. Ini yang kita coba bangun tajdidul iman. Bangun memperbaharui yakin. Sehingga ketika kita diuji, sedih, wajar. Mengaduh sedikit bukan mengeluh ya. Kalau mengeluh kan nyalahin Allah. Kalau ngaduh, yang namanya orang dicubit kan, itu ngaduh. Tapi kalau apa sih maunya Allah? Nah itu ngeluh.
Antara mengadu dengan mengeluh berbeda. Mengadu itu manusiawi. Sedih itu manusiawi. Air mata bahkan bukan hanya manusiawi, itu rahmat dari Allah. Orang yang gak bisa menangis itu yang bahaya. Kalau kita masih bisa menangis, berarti kita masih peka hatinya. Bukankah anak kecil paling sering menangis? Berarti hatinya peka. Siapa lagi selain anak kecil yang paling sering menangis? Cewek. Cowok itu emang gak punya perasaan, makanya jarang nangis. Cewek dikit-dikit nangis, jangan bilang, oh cemen banget sih nangis, apa cengeng apa. Enggak, karena dia perasaannya lebih peka dari kita. Itulah kenapa Allah menitipkan bayi kepada perempuan. Kalau dititipin ke laki-laki, hancur. Di balik kepekaan perempuan, di balik sensitifnya perempuan, di balik perasaannya yang luar biasa, di situ Allah Subhanahu wa taala menitipkan amanah, dia yang paling baik dalam merawat bayinya. Perempuan secara umum mungkin lebih banyak bicara daripada laki-laki, ya. Walaupun ada orang yang perempuan pendiam banget, ada yang enggak ngomong sama sekali, misalnya diam-diam aja, ada. Tapi secara umum perempuan lebih banyak berucap daripada laki-laki. Emangnya ini kekurangan? Bukan. Ini kelebihan. Kalau dia berikan itu dalam hal yang tepat. Apa yang tepat? Mendidik anak. Justru karena perempuan banyak ngomong, lebih baik dalam mendidik anak daripada laki-laki. Laki-laki itu kurang mendidik, kurang mengedukasi kepada anak dengan usia tertentu, karena dia jarang memahamkan. Salah hanya marah, salah hanya ditegur. Kalau ibunya jelasin, nah gini, sebelum tidur ibunya yang ceritain banyak cerita. Saya sendiri ngalamin, sering mana seorang ayah sama ibu interaksi sama anak dalam bentuk verbal. Sering ibu. Jadi menangis itu rahmat dari Allah, gak apa-apa, nangis aja. Dan itu tidak disebut mengeluh. Kamu kok nangis, kan orang Islam harus sabar. Emangnya nangis dengan sabar itu bertolak belakang? Sabar tetap sabar, ya nangis jalan aja terus nangis. Nangis apa pakai nangisnya enggak cuma nangis doang, emotikonnya juga nangis, berderai-derai gitu. Sampai air matanya menggenang gitu kan ya. Bolehlah. Ditambah lagi dengan visual menangisnya apa posting bahwa dia lagi tertusuk duri dengan apa postingan kaktus atau apalah. Dia pengen share ke semua orang bahwa saya sedang sedih. Sehingga nanti ketika ada orang yang menghibur dia dengan sedikit kata-kata yang sabar ya segala macam, wah makin berderai-derai. Itu belum jadi, kecuali dia keluarkan kata-kata mengeluh, baru dia disebut orang yang banyak mengeluh, berputus asa. Kalau mengaduh, wajar. Walaupun ada nabi udah diuji berat, gak mau mengaduh, apalagi ngeluh. Zakaria, digergaji, mengaduh aja gak? Kenapa? Karena kata malaikat, kalau kamu mengaduh, sedikit aja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kaum ini. Dia kasihan kepada kaumnya, gak mau mengaduh. Satu-satunya orang yang kita tidak boleh mengaduh hanya orang tua. Uf atau itu mengeluh kalau untuk orang tua. Kalau yang lain gak disebut mengeluh. Kalau ke teman, males lah, gak apa-apa. Jangan sering-sering tapi. Apaan sih, ke teman boleh. Tapi ke orang tua, saja itu bukan lagi mengaduh, itu sudah mengeluh. Khusus untuk orang tua. Kalau diantara manusia, kalau kepada Allah dan Rasul, pastinya lebih dari itu. Ketika kita diam saja, tidak langsung beranjak sami'na wa atho'na labbaika ya rabbi wa sa'daik, enggak memenuhi panggilan Allah, itu sudah disebut bagian dari kufur ingkar. Tapi minimal kita mungkin masih mengaduh, kita masih menangis, kita masih lelah, kita masih merasa lemah, setidaknya kita tidak mengeluh. Kenapa? Kita percaya Allah kalau mau ngasih hadiah kepada hambanya, DP-nya itu ujian. Dan yakinlah, hadiahnya minimal 10 kali lipat lebih baik daripada ujian itu. Minimal, karena gak ada amal soleh yang dibalas di bawah 10 kali lipat tuh gak ada. Amal soleh, amal ya bukan niat, amal yang udah kita kerjakan minimal dibalas 10 kali lipat. Minimal, maksimalnya bighairi hisab, tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Ada yang 700 kali lipat kayak sedekah, tapi tetap aja ayat sedekah di akhirnya ujung-ujungnya apa? Bighairi hisab juga kan? Berarti sedekah itu minimal dibalas 700 kali lipat minimal. Kalau kita yakin. Selalu syaratnya kalau kita yakin. Dan saya ngebuktiin itu banget. Saya pernah ngalamin lagi jalan-jalan di sebuah kota yang ada becak kayuhnya, becak sepeda gitu ya. Jalan terus saya bilang,
Pak, berapa ongkosnya? 20.000. Udah, naik aja 20.000. Karena kita keliling-keliling kota, ternyata saya jadi kasihan sama dia 20.000. Kasihan kan 20.000 dibayar keliling kota, walaupun pas mampir beberapa tempat mungkin dia dapat tips ya. Tapi saya gak tega gitu, dia cerita tentang anaknya lagi sekolah apa segala macam, makin bikin baper kan. Pas selesai, saya kasih dia 100.000. Dari 20.000 dikasih 100.000 karena kasihan. Dan saya yakin gak mungkin sedekah itu sia-sia. Kan Nabi bersumpah kan, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya tidak berkurang harta karena sedekah. Demi Allah, kata Nabi, gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena belanja? Ya. Berkurang harta karena pacaran? Banget. Modal banget kan, apalagi buat cowok. Tapi berkurang harta karena sedekah? Gak mungkin, kata Nabi. Demi Allah, gak berkurang harta karena sedekah. Berkurang harta karena istri? Enggak. Karena memberi kepada istri itu pahalanya lebih gede daripada sedekah. Makanya ngemodalin pacaran setelah nikah itu tumbuh berkah. Modal pacaran sebelum nikah itu apes. Jadi kalau pengen modal nih, ngemodalin cewek, traktir, ngapa-ngapain, bayarin, jangan sebelum nikah. Sebelum nikah jadi orang pelit aja, gak apa-apa. Tapi setelah nikah, jor-joran ngasih. Apalagi yang, bayarin semuanya. Kenapa? Pahalanya lebih gede daripada sedekah. Bahkan lebih gede daripada infak fi sabilillah. Seorang suami memberi nafkah istri, itu pahalanya terkadang lebih besar daripada kita berinfak untuk fi sabilillah, untuk korban perang. Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin, tapi ke istrinya kikir, aneh, berarti dia gak ngerti konsep. Padahal memberi kepada istri itu, selama itu kebutuhan pokok ya, dan sedikit entertain, gak apa-apa, asal gak berlebihan, itu luar biasa. Makanya saya kalau jalan sama istri, yang yang mana? Itu yang Onit suka. Oh ya, Onit suka. Kasih aja. Kenapa? Minta ini. Kasih. Selama ada kan, kenapa gak dikasih kan ya? Nanti Allah ganti. Makin rajin kita ngebayarin istri kita, ngebelanjain istri kita, makin Allah ngasih yang kita gak pernah duga-duga. Sampai istri kita cemburu sama kita. Kok kamu duitnya banyak banget sih? Kan gara-gara aku sering ngasih ke kamu. Ya udah sini lain lagi. Mau ditransfer berapa gitu kan ya? Saya ngasih 100.000 ke si bapak. Dan saya yakin teman-teman sedekahnya pasti lebih dari itu, karena 100.000 saya sebut. Kalau 1 juta ke atas saya gak mau nyebut, malu dong, ria ya. Sebenarnya gak pernah sih. 100.000 deh, karena kan kecil, saya kasih 100.000. Ternyata begitu saya kasih 100.000, dia doa. Nah ini nih, pentingnya sedekah ke orang yang membutuhkan tapi gak minta-minta, dia tulus. Dia langsung doa, ya Allah Pak, mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, bertambah, dan segala macam, bahagia keluarganya. Doa-doa ini semuanya dikabulkan dalam hitungan hari. Pertama, bertambah bahagia rumah tangganya, dapat kecupan dari istri. Dia nganggap, suami saya cowok banget sih. Mulai satu nih. Dua, demi Allah, selang 15 jam enggak, kalau gak salah, karena waktu itu malam, besok paginya, ada orang yang ngejar-ngejar saya pengen ngasih hadiah. Ustadz, saya pengen ketemu Ustadz. Maaf, saya gak bisa ketemu sekarang, lagi rush, lagi tight schedule, gitu-gitulah, sok-sok gaya gak jelas gitu ya. Terus Ustadz, saya pengen banget ketemu. Dia gak ngomong pengen ketemu apa. Kalau dia bilang mau ngasih duit kan langsung saya prioritaskan kan ya. Berhubung dia gak ngomong, ya udahlah, saya sok-sok jual mahal gitu. Tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak, dia datang kan. Saya nolak, pokoknya sebentar aja 5 menit gak akan ganggu waktu Ustadz. Ya udah besok pagi ya pas breakfast gitu. Pakai gaya-gaya dikit breakfast. Pas breakfast, oh ya siap Ustadz, jam berapa? Jam 8, udah janjian jam 8. Mungkin orangnya nih dengar live streaming, Pak jazakumullah khair jazak. Makasih banyak, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya. Terus beliau besok mau flight ke luar kota, jam 8. Akhirnya ngubungin lagi malamnya, Pak Ustadz maaf gak bisa ketemu besok. Karena saya jam 8 itu jadwal terbang. Oh ya udah gak apa-apa. Seneng dong saya gak jadi ketemu kan. Tahu gitu kan nyesel saya tuh. Seneng. Besok pagi jam 6, Pak Ustadz, alhamdulillah ternyata penerbangan saya di delay ke jam 11. Allah delay penerbangannya demi ngasih rezeki buat saya. Kan luar biasa kan. Ini hikmah kepedean saya, kegeeran kepada Allah gitu. Di delay demi saya. Kan kadang-kadang GR ya depan Allah ya. Robbi akraman kan gitu ayatnya. Allah memuliakan saya dengan istighfar tetap. Akhirnya saya bisa ketemu Ustaz. Saya enggak baca WA-nya.
terlambat baca, baru baca jam 8. Dia udah mulai agak putus asa, kayaknya udah gak mungkin ketemu nih. Jam 8 pas saya baca, ah ternyata orangnya nggak di delay. Ya udah saya balas, ya udah sekarang saya tunggu ya jam 9. Maaf cuma sebentar. Enggak apa-apa Ustaz, 5 menit. Datang dia. Datang ngasih apa coba? Ngasih duit 200 juta. Demi Allah. Cuman berselang beberapa jam, saya tolak-tolak. Tahu gitu, Pak. Datang malam ini aja. Harusnya malam itu juga saya cari orangnya. Kalau perlu saya yang nyamperin Bapak. Sherlock, saya kejar. Manusia gitu banget ya. Tapi Masya Allah di situ saya jadi tahu, oh doa orang itu lebih akurat, lebih mantap, lebih diijabah daripada doa saya. Mungkin bukan karena sedekah, tapi karena doa setelah sedekah. Ya Allah dan segala macam dimudahkan sama Allah. Itu luar biasa loh. Saya gak percaya. Saya pikir main-main, orang nih iseng kayaknya pengen ketemu doang, pengen selfie. Ternyata pas saya cek, di transfer, di capture, Ustaz udah di transfer. Saya, jangan-jangan nih jebakan Batman gitu ya. Nyari-nyari salah segala macam. Alhamdulillah ternyata emang niat baiknya pengen. Alhamdulillah saya terkesan, saya dapat hidayah lewat Ustaz segala macam. Sekarang saya pengen membalas jasa Ustaz walaupun kecil. Kecil 200 juta. Untung saya gak kaget dan kemudian pingsan. Pak 200 juta? Stroke kan ya, bahaya. Lebih mahal dari 200 juta. Ini keajaiban ya teman-teman. Jadi kita tuh, saya kan sering bilang keajaiban itu terjadi tergantung tingkat iman. Bukan saya udah soleh banget, enggak. Saya belajar terus untuk yakin deh sama Allah. Modal kita tuh kan gini sebetulnya kan. Duit kita tuh banyak loh teman-teman. Cuman gak disimpan di bank, gak disimpan di saku. Disimpannya di sisi Allah. Bedanya apa sih? Kenapa kita kalau disimpan di bank, tenang. Saya lagi punya duit banyak dari 100 juta. Di mana? Di bank. Aman. Kenapa kalau disimpan di saku, aman. Tenang. Kenapa kalau disimpan di Allah gak tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah kita bilang gak punya duit? Ini kan gak fair sama Allah. Gak punya duit nih. Siapa bilang gak punya duit? Kan ada Allah. Tinggal minta sama Allah. Tapi gak ada wujudnya. Tapi kan ada janjinya. Bukankah janji Allah lebih kuat daripada wujud? Bukankah iman harusnya lebih mantap daripada sesuatu yang konkret yang kita lihat? Ada duitnya di sisi Allah. Kenapa gak dikasih? Karena kita belum butuh. Kalau kita yakin duit kita itu ada di Allah, tapi dikasihnya pas kita butuh. Begitu butuh ya Allah, langsung dikasih sama Allah. Itu banget benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kayak gitu. Tingkat tergantung kita yakin apa enggak. Nih, kalau Allah bilang may yuridillahu bihi khairan, Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, yusib. Allah kasih dia ujian sedikit aja. Walanabluwannakum bisyai, sedikit bisyai'im.

kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabashyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepada-Ku.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Beh, pakai ayah galung saja lah lai, gue capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau gua. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Aduh, ya Om, perut gua sakit nih, Om.
5: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
4: Kartu BPJS gua kan hilang.
5: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Lian, gua udah bisa.
4: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi gak bisa dipakai.
5: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
6: Loh, kok bingung?
5: Pak Dirut,
6: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
4: Oh, gampang juga ya, Nomba. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
6: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
7: Cakep!
6: Pulangnya naik Kopaja.
7: Cakep!
6: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
7: Cakep!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
8: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
9: Adin, dimakan sayurnya ya.
10: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
9: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
10: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
9: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
10: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
9: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
10: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
9: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
10: Ibu bisa aja deh, ya udah Adin makan nih sayurnya.
9: Nah gitu dong, pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
10: Iya bu iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
9: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
10: Wah, Ading paling suka tuh makan jambu biji.
9: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
10: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
8: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
11: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Dari kawasan aja gue salin Finance Nobelan 1,2 lagi Sauer Firm Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Serah sekali di siang kali ini kembali bersuara Kedal Fabri dalam program musik istirahat siang. Seperti biasa, teman kenangan sudah menemani sahabat di edisi kali ini dan masih akan kita hadirkan tentunya buat sahabat yang ingin bergabung. Silakan di 0811 66 19 120. Nah, sudah berbunyi ya, ada Mama Naila nih di sana. Kita sapa dulu deh Mama Naila. Mana nih Mama Naila? Mama Naila di Lebanon City ya, Mama Naila. Wah, kenapa hilang nih? Oke. Selamat siang lagi Sauer Firm.
1: Ya, selamat siang kembali ada Mami.
0: Iya, Mama Naila yang cantik. Mau lagu apa ini?
1: Lagunya apa ini?
0: Tembang kenangan.
1: Oh, tembang kenangan apa aja lah. Hatiku yang memilihmu aja lah.
0: Hatiku yang memilihmu aja lah. Oke.
1: Boleh dua enggak?
0: Boleh, boleh. Satu lagi apa?
1: Satu lagi apalah, satu lagi kutunggu di Taman Spora aja.
0: Kutunggu di Taman Spora. Teluk Bayur atau Taman Spora nih?
1: Oh, di apa aja lagi, apa?
0: Teluk Bayur.
1: Di
0: mana?
1: Danau Toba.
0: Oh, Danau Toba, jauh banget.
1: Ya.
0: Oke, okay,
1: siapa deh? Semoga selalu semangat, sukses. Kalau pulang hati di jalan ya, Manta jangan lupa di Lebanon udah hujan.
0: Masa sih, Ninai?
1: Iya, gerimis.
0: Oke, okay, baik. Buat siapa lagi?
1: Salam juga buat Mus Jaya, adik. Dibungkus-bungkus aja deh, makasih.
0: Oke.
1: Okay. Pohon apa? Pohon kedondong.
0: Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum, dong. Bye.
0: Bye, waalaikumsalam. Terima kasih Mama Naila atau Uninai di Laban City sudah bergabung bersama kita ya. Oke, sapa lagi so di siang kali ini tentunya masih kita hadirkan tembang kenangan yang bisa sapa lagi so request di 0811 19 19 120 atau juga bisa melalui telepon, SMS dan juga WA deh. Kita hadirkan juga nantinya informasi-informasi terbaru untuk sahabat berbadi di edisi kali ini Kamis 23 Juli 2020. Anda mudah-mudahan kabarnya sehat. Yang belum makan siang, yuk disegerakan makan siang, yang kecuali mungkin yang puasa sunnah di hari Kamis ini, nanti makannya pas azan maghrib. Oke, langsung saja kita hadirkan requestan dari Mama Naila, Hatiku Yang Memilihmu.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
3: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
4: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
3: Bener nih.
4: Bener.
3: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
4: Ah bener kok bu, memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak, malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
3: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok, nanti bisa kecanduan.
4: Iya bu, sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
3: Bukan itu saja, seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
4: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
3: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
4: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
3: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
4: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
3: Betul Nang, semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
4: Ya iyalah Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Nangkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Pleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan, ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama Lengkisau masih bersama Adel Fabri, kita hadirkan program Citra Keluarga, padahal informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup buat sahabat di edisi kali ini, Kamis 23 Juli 2026. Menjelang ibadah sholat asar nanti sahabat di pukul 15:48, dua informasi bakal kita hadirkan menemani sahabat di edisi kali ini.

Sama lagi untuk informasi yang pertama kita hadirkan terkait dengan kebutuhan air putih nih, atau kebutuhan cairan pada tubuh, di mana masih banyak yang berpatokan bahwa kebutuhan air putih setiap hari adalah sekitar 2 liter. Padahal jumlah cairan yang dibutuhkan setiap orang itu bisa berbeda-beda tergantung berat badan dan aktivitas yang dijalani. Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Brawijaya menyatakan bahwa kebutuhan cairan harian idealnya dihitung berdasarkan berat badan, bukan menggunakan angka yang sama untuk semua orang. Disampaikan Sabolang Kisau, sebetulnya kalau untuk hidrasi per hari minimal adalah 30 cc per kilogram berat badan. Jadi misalnya berat badan 50 kg, kebutuhan cairannya sekitar 1,5 sampai dengan 2 liter per harinya. Ia juga mengingatkan agar tidak menunggu rasa haus baru mulai minum. Saat rasa haus muncul, tubuh sebenarnya sudah mulai mengalami kekurangan cairan. Jangan dipaksa ketika kita harus haus dulu nih sahabat baru minum. Justru kita mencegah jangan sampai haus dan jangan sampai kita lelah dan jangan sampai otot terasa capek baru kita minum. Nah, hal serupa disampaikan juga oleh life coach sekaligus founder PrimaFit, Brian Bill, yang mengaku baru menyadari dirinya mengalami dehidrasi setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, meski merasa sudah menjalani pola hidup sehat dan juga rutin berolahraga. Nah, menurutnya banyak orang baru minum ketika merasa haus, padahal kebiasaan tersebut tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama bagi yang aktif beraktivitas fisik.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center 91,2 Lengkisa WFM, sahabat Lengkisa masih dalam program Citra Keluarga. Dan sahabat, pada hari ini 23 Juli bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2020.

mengkampanyekan gerakan nasional hashtag ramah aman nyaman anak untuk mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, sama lagi so berkaitan dengan Hari Anak Nasional ini, tentunya generasi anak kita saat ini, sahabat maupun yang lahir di era digital ini, mau tidak mau akan langsung bersentuhan dengan dunia digital. Orang tua khawatir dan juga bertanya-tanya kapan sebaiknya anak dikenalkan pada media sosial. Namun psikolog mengingatkan justru orang tua yang seharusnya bersiap bahwa dunia digital akan jadi makanan sehari-hari anak. Dampak negatif paparan dunia digital berlebihan tak perlu ditanya lagi. Orang tua mungkin sudah dibuat kenyang dengan berita-berita negatif yang berhubungan dengan konsumsi konten di internet dan penggunaan media sosial di usia anak. Sabar lagi soal menjauhkan anak dari dunia digital rasanya tidak mungkin ya dilakukan di era sekarang. Generasi terkini terutama Gen Alpha sangat digital native yang sedari lahir sudah terpapar teknologi digital. Lantas agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, kapan kira-kira anak siap terjun ke dunia digital atau memanfaatkan media sosial? Nisfi M. Hussein, psikolog klinis anak Rumah Sakit Ibu Anak Tumbuh Kembang, menyarankan agar orang tua mengubah pola pikir. Gadget dan media sosial sebaiknya tak lagi dilihat sebagai sesuatu yang berbahaya. Justru orang tua perlu mengarah pada literasi digital. Dia lanjutkan, orang tua perlu menerima bahwa literasi masa kini sudah berbeda. Buku tak lagi jadi satu-satunya sumber informasi. Dunia digital yang diakses lewat gadget kini jadi sumber informasi sekaligus taman bermain anak. Kuncinya sama lagi saw adalah pada pendampingan. Kalau memang dunia digital adalah makanan sehari-hari dan taman bermain anak, apakah anak kemudian dibiarkan bebas eksplorasi di dalamnya? Tentu saja jawabannya tidak, sahabat. Di mana orang tua ataupun kita sebagai orang dewasa yang memiliki anak harus siap bahwa gadget akan jadi media pembelajaran yang sehat. Namun yang perlu digarisbawahi, seberapa siap orang tua memberikan pendampingan. Psikolog yang juga pemilik dari Ayomi Preschool Daycare ini menyatakan bahwa anak SD yang diberikan gadget tanpa pendampingan akan lebih berbahaya dibandingkan anak usia 2 tahun yang mengakses gadget dengan pendampingan. Mengibaratkan pendampingan itu dengan kokpit, di sini anak adalah pilot sedangkan orang tua sebagai kopilot. Kopilot umumnya bertugas menavigasi atau mengarahkan, membuka peta, sementara pilot bertugas memegang kemudi maupun juga kendali. Disampaikan juga pendampingan ini bukan kemudian menuntut orang tua untuk terus-menerus mengawasi aktivitas digital anak. Pendampingan yang disesuaikan dengan usia anak, di mana saat dia usia 2 hingga 5 tahun, pendampingan fisik mutlak diperlukan, orang tua mau tidak mau harus berada di dekat anak. Saat usia sekecil di atas 8 tahun, orang tua belajar memberikan kepercayaan kepada anak dan ada kalanya anak mengakses sendiri tanpa ada orang tua yang hadir secara fisik. Karena sudah mendapat bekal di masa kecilnya, orang tua cukup meminta anak, misalnya diceritakan hal-hal seru saat mengakses konten digital ketika orang tua sudah di rumah.

Sama lagi so sebagai orang tua tentunya kita tidak bisa membuat lingkungan digital anak sesteril mungkin. Kadang algoritma dunia digital itu sangat mungkin membuat anak terpapar konten-konten yang tidak seharusnya atau konten yang tidak sesuai dengan usianya. Tetapi langkah pendampingan akan membuat anak bisa menavigasi situasi dan tidak terjerumus ke dalam konten yang tidak sesuai. Hanya saja ia mewanti-wanti bahaya yang perlu jadi kewaspadaan orang tua. Antara lain seperti misalnya saja kepekaan sosial anak ternyata dunia nyata yang tidak berkembang, kurangnya empati terhadap lingkungan sekitar, kurangnya resiliensi saat menghadapi tantangan kehidupan, hingga kurangnya terlatih dalam situasi yang membutuhkan komunikasi verbal serta social skill. Tak cuma itu, ada juga potensi gangguan perkembangan fisik seperti metabolik dan juga risiko obesitas yang muncul lantaran gerak tubuh yang kurang terolah akibat terlalu sering berinteraksi dengan media sosial.

Baiklah sobat Lucky Soul, itulah informasi tentang kesehatan dan juga gaya hidup yang kita hadirkan di edisi kali ini dalam program Citra Keluarga Kamis 23 Juli 2026. Semoga bisa bermanfaat tentunya untuk sahabat yang mendengarkan dimanapun berada, dan tentunya kita mengucapkan ya Selamat Hari Anak Nasional 2026. Semoga setiap langkah anak-anak kita dipenuhi kesehatan, kebahagiaan, dan juga keberanian untuk meraih cita-cita setinggi langit.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: dosa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
2: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
1: Oh, buat perahunya ya?
2: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
1: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
2: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
1: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
2: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
1: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
2: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
1: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Hah, mga mauwo ko pagi-pagi. Alam mo si Tomkin. Mauwo! Oh, mauwo! Sibuk mana mauwo ma? Subuh hari baru mauwo. Ayo, alale.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok ku. Biar rahsia rumah Mak Uwo ku setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok ku sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah ku kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bajat wal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ku beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia.
2: Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Valia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo sebagai radio host dalam Berita Indonesia
1: atau DPPI Kabupaten Gunung Kidul masa bakti.
2: Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Pendengar, sesi pertama akan kita awali dengan informasi dari Suara Muara Enim FM, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Basnas Muara Enim salurkan zakat TPP ASN untuk ratusan anak yatim piatu. Selengkapnya bersama reporter Aldo. Silakan.
1: Berdasarkan peraturan baik, Presiden nomor 51 tahun 2022
3: yang berharapan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Muara Enim menggelar acara penyerahan santunan kepada anak yatim piatu di Masjid Babussalam Islamic Center Muara Enim dihadiri oleh staf ahli pemerintahan hukum dan politik Juli Jumatan Nuri bersama jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Juli Jumatan Nuri yang mewakili PLT Bupati Muara Enim menyampaikan apresiasinya kepada aparatur sipil negara ASN yang telah tulus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk berzakat serta berterima kasih kepada Basnas yang telah membantu menyalurkannya secara tepat sasaran. Program lanjutnya sekaligus menegaskan komitmen daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana umat di mana adalah penyaluran zakat yang bersumber dari pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan atau TPP ASN Pemkab Muara Enim serta kontribusi para muzaki atau pembayar zakat lainnya. Menurutnya, sinergi ini membuktikan bahwa dana zakat yang dihimpun dari para abdi negara dan masyarakat umum mampu dikelola secara produktif menjadi jaring pengaman sosial yang nyata. Tua Basnas Kabupaten Muara Enim Ahmad Nizomi menjelaskan bahwa pada kesempatan itu pihaknya menyalurkan sebanyak 122 paket bantuan berupa tas, perlengkapan sekolah, dan uang tunai sebesar Rp100.000 pada anak yatim piatu dari keluarga tidak mampu dan termasuk anak-anak disabilitas. Dirinya mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak seraya menekankan bahwa realisasi program ini tidak lepas dari zakat ASN yang dipotong langsung dari TPP setiap bulannya. Dilanjut, ia memaparkan bahwa target pengumpulan zakat Kabupaten Muara Enim tahun ini adalah sebesar Rp3.8 miliar, di mana hingga Juni 2026 telah berhasil terhimpun sebesar Rp1.8 miliar dan sebanyak Rp1.1 miliar di antaranya telah sukses disalurkan kepada para mustahik yang berhak. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio 97,4 FM Sumatera Selatan. Dijaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih rekan Aldo, selamat kembali bertugas.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia.
2: Pendengar, informasi berikutnya datang dari Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang akan membahas Pemkab Gresik salurkan bantuan stimulan RTLH perkuat upaya pengentasan kemiskinan. Selengkapnya bersama reporter Iza.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program bantuan stimulan rumah tidak layak huni atau RTLH. Pada Selasa 21 Juli 2026, Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif menyerahkan bantuan material bangunan kepada 3 penerima manfaat di Desa Mojowuku, Lebani Suko, dan Pucung. Wakil Bupati Gresik menegaskan program RTLH merupakan komitmen Pemkab Gresik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar memiliki hunian yang aman, nyaman, dan layak. Bantuan berupa material bangunan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan perbaikan rumah. Melalui program ini, Pemkab Gresik berkomitmen memperluas jangkauan bantuan agar semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya. Saya Iza, Suara Gresik, melaporkan.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih reporter Iza, selamat kembali bertugas.
1: Indonesia, Bupati Gunung Kidul resmi mengumumkan pelaksanaan Sekretariat Duta Pancasila.
2: Pendengar, informasi terakhir di sesi pertama datang dari Gema Saijan FM Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru mengajak ASN dan masyarakat tertib membayar pajak setiap tahun. Selengkapnya bersama reporter Fajri, silakan.
5: Pendengar LPPL Indonesia, menjadi pemerintah Kabupaten Kota Baru mengajak ASN dan masyarakat tertib membayar pajak setiap tahun. Yang mana hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Haji Eka Saprudin saat membuka pelayanan penerimaan pajak bersama Bapenda dan Samsat Kota Baru Senin 20 Juli 2026 di halaman kantor Bupati. Sekretaris Daerah Kota Baru Haji Eka Saprudin mengatakan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dengan harapan kegiatan ini terus berlanjut dan mendapat dukungan masyarakat. Di sisi lain, Kepala Bapenda Kota Baru Sonitua Halomoan menambahkan, layanan pembayaran pajak dibuka hingga 31 Agustus 2026 dan masyarakat diminta memanfaatkan kesempatan ini. Dan sebagai teladan, Sekretaris Daerah Haji Eka Saprudin terlebih dahulu membayar PBB. Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, diharapkan penerimaan daerah optimal dan kesejahteraan masyarakat Kota Baru semakin meningkat. Demikian, Fajri LPPL Radio Gema Saijan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih reporter Fajri, silakan kembali bertugas.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Komjen Indonesia resmi mengukuhkan pelaksana dan
2: pendengar, Anda masih mendengarkan Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak PPPI, oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi.
1: Bupati nomor 8.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar, masih bersama saya Valia dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, untuk mengawali sesi kedua Berita Indonesia Live, kita akan bersama-sama menyimak Persada ID Talks yang akan membahas terkait diskon bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bersama Kepala BPPKAD Wonosobo, selengkapnya bersama reporter Iqbal. Silahkan.
1: Putra Indonesia sebagai
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk Persada ID Talk edisi hari ini, saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Randes Triantoro MSI, selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo, yang akan membahas mengenai diskon BPHTB yang diterapkan di Kabupaten Wonosobo. Pak Tri, bagaimana ini? Mungkin warga masyarakat masih banyak yang belum mengerti mengenai apa itu BPHTB. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Tri.
7: Awal semua orang kalau mendengarkan singkatan itu bingung, saya aja pertama singkatan yang mikir gitu. Cuman kalau disederhanakan ya sudah jelas lah, misalnya BPHTB itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi segala proses ketika kita mau melakukan proses entah itu pengalihan apapun bentuknya, hak-hak berkaitan dengan tanah dan bangunan itu nanti dia akan kena pajak. Dan ini memang dari sisi regulasinya ya memang sudah ada ketentuannya, mengikat. Jadi nanti secara detail mungkin nanti bisa lebih ke dalam lagi gitu. Jadi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini menjadi penting karena itu bagian asupan untuk peningkatan PAD di Kabupaten Wonosobo. Gitu.
8: Tadi kan memang disebutkan itu merupakan suatu kewajiban dan itu menjadi salah satu sumber pendapatan PAD dari ya. Daerah sendiri. Nah, warga masyarakat Indonesia, khususnya mungkin Wonosobo, mungkin sering sekali berpikir, wah saya kan sudah beli tanahnya secara sah nih, kenapa harus bayar pajak lagi nih peralihan? Saya kan sudah bayar tanahnya secara full ke orangnya. Yeah. Sebenarnya mungkin perlu dijelaskan ke masyarakat juga manfaat langsung apa yang nanti akan didapat atau dirasakan oleh masyarakat apabila tertib dalam mengurus dan juga melunasi dari BPHTB ini.
7: Jadi satu konsekuensi ya, hidup bernegara itu. Untuk hal tertentu, tapi ada juga mereka sebagai warga negara juga harus memperhatikan berkontribusi untuk negara. Karena itu kaitannya ini regulasinya sudah undang-undang,
8: sudah undang-undang.
7: Jadi harus memiliki kekuatan hukum tetap. Ketika seseorang melakukan transaksi dan itu masuk kriteria, pajak itu yang ngatur negara, bukan kabupaten. Kabupaten itu kan turunan, gitu. Jadi yang ngatur di negara sudah ada, dan kriterianya, besarannya, persentasenya sudah ada ketentuan. Jadi mau tidak mau memang kita harus negara ini dibangun ada kontribusi, mungkin kecil, that simple but logic. Jadi sesuatu kecil tapi prinsip. Katakan dari berapa rupiah per individu, kalau itu dikumpulkan satu kabupaten mampu miliaran.
8: Betul juga ya Pak.
7: Ini apalagi kalau ini nanti dari skala nasional, maka tidak salah saya ikut bayar pajak, ya wajar gitu. Maka bentuk pelayanannya kita maksimalkan, terukur, dan saya sudah pastikan tidak ada lagi, bukan tidak ada lagi, tidak ada hal-hal yang tidak berdasarkan dengan ketentuan, sehingga manfaatnya satu yang paling mendasar. Kalau kita itu melakukan proses katakan mungkin waris atau hibah atau mungkin perolehan hak bersama, kita sudah melakukan pembayaran kaitannya dengan BPHTB, nanti begitu pergeseran mau bikin sertifikat pun clear. Lah kalau kita nanti mau bikin sertifikat belum memiliki itu, kesulitan nanti di BPN. Betul. Kan sederhana sebetulnya. Oh, lemah-lemah saya sendiri kok ngapain harus seperti itu kan? Tapi di negara ada kalanya, Mas, begini. Suatu saat itu ada orang sudah tidak bisa berbicara, memberikan kesaksian, tapi dokumen selembar kertas begini itu masih bisa memberikan jawaban. Itulah yang pentingnya administrasi dilakukan di Republik ini. Itu jadi kasus apalagi soal tanah. Kekuatannya itu sekian puluh tahun. Jadi kalau kita sendiri hari ini dokumennya clear, sekecil apapun lah, mungkin dari penertiban, mohon maaf ya kalau agak meluas sedikit, penertiban bayar pajak, penertiban katanya SPPT, lah khusus ini BPHTB, oh sertifikatnya dimiliki kan sudah tenang. Gilirannya kita mau diwariskan atau mau dihibahkan atau dimanapun, kita sudah tenang karena kita sudah memiliki dokumen paper yang secara yuridis formal diakui negara. Gitu.
8: Salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk meningkatkan kesadaran tersebut adalah memberikan diskon BPHT, yaitu besarannya 20,1%. Angkanya ini bisa terbilang cukup unik nih Pak, 20,1%. Apakah ada alasan tersendiri memilih angka diskon besaran tersebut?
7: Ya, tidak ada suatu naskah yang tanpa latar belakang. Gitu. Jadi dalam kondisi itu kalau kita nulis sesuatu itu kondisi empiriknya harus jelas. Gitu. Nah, hari ini Wonosobo kan tinggal berapa hari lagi hari jadi, Mas.
8: Betul.
7: Itu. Ya kan? Ke 201. Jadi kalau dalam tulisannya di Pusakaning Dwi Pujangga Nyawiji itu.
8: Betul.
7: Nah, hari jadi Kabupaten Wonosobo yang ke 201 itu. Kalau saya diskon langsung 201, berarti kan defisit, minus. Oh, iya. Ya. Lalu kita kasih apostrof, nah kita kasih koma 20,1. Sebetulnya nalurinya adalah momen ini diambil, arahan juga kemarin dibahasan di tim dengan kawan-kawan koordinasi, juga kami berkonsultasi ke pimpinan, nampaknya tepat ini. Diskon ini dikasih angka 20,1%. Kalau beban dia berarti harus bayar 1 juta ya, mungkin berkisar 800-an kan kurang sedikit gitu. Maka saya nanti dengan Mas Pulung berharap ini ikut juga dipublikasikan, dibantu. Semakin banyak semakin baik gitu. Cuman mungkin ada keterbatasan tertentu yang didiskon itu pada item apa gitu. Jadi lebih pada waris,

0: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Wonosobo yang ke-201 untuk bisa memanfaatkan diskon BPHTB dengan sebaik mungkin. Dari Pak Tri dulu.
1: Ya, sekali lagi saya tidak akan ulangi, tapi saya pengen program ini jangan disia-siakan. Kemudian kami juga minta tolong sekali lagi tadi di depan sudah saya sampaikan, Bapak Ibu Camat, kemudian Kepala Desa, Kepala Kelurahan, beserta jajaran perangkatnya, RT, RW, BPD bahkan, dipublish. Masyarakat secara umum, monggo kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kata-kata hari ini begini, jangan salahkan jika kopinya dingin, karena dia pernah hangat namun keobekan.
0: Waduh.
1: Itu dari saya. Terima kasih.
0: Lagi anget-angetnya.
1: Lagi anget-angetnya. Jangan sampai dingin.
2: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian Persada ID Talk edisi hari ini bersama dengan saya Iqbal Santosa dan juga narasumber kita yaitu Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo, Bapak Dr. Andes Triantoro MSI yang membahas mengenai diskon BPHTB yang diberlakukan di Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya kembali ke studio, silahkan.
3: Baik, terima kasih rekan Iqbal. Baik, selamat kembali bertugas.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, resmi mengukuhkan pelaksana dan
3: pendengar informasi selanjutnya datang dari Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Nganjuk resmi memiliki layanan darurat 112, satu nomor bebas pulsa untuk respon cepat ambulans, kebakaran, kecelakaan, dan bencana 24 jam. Selengkapnya bersama reporter Rini Kristi.
4: Ini menjadi langkah strategis dalam
5: seluruh Indonesia. Peluncuran layanan panggilan darurat bebas pulsa 112 menjadi langkah nyata pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam menghadirkan layanan tanggap darurat selama 24 jam. Melalui satu nomor ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai kondisi darurat mulai dari kebutuhan ambulans, kebakaran, kecelakaan, bencana alam, hingga gangguan ketertiban umum. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi saat peluncuran di kantor Diskominfo Nganjuk pada Rabu 22 Juli 2026 menegaskan bahwa layanan 112 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan respon cepat kepada masyarakat. Setiap laporan yang masuk akan langsung diteruskan ke instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, BPBD, dan Kepolisian agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengimbau masyarakat menggunakan layanan 112 secara bijak dan tidak melakukan panggilan palsu. Mari manfaatkan layanan darurat 112 dengan penuh tanggung jawab demi mendukung pelayanan publik yang cepat, tepat, dan menjaga keselamatan bersama di Kabupaten Nganjuk. Saya Reni Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Terima kasih reporter Reni Kristi. Selamat kembali bertugas.
4: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung
3: pendengar informasi selanjutnya datang dari Luhak Nantu FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Percepat pemulihan pasca bencana, Kemendagri mentoring pemanfaatan TKD di Tanah Datar. Selengkapnya bersama reporter Oji, silakan.
4: Projo Wonosari.
6: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra SMM menerima kunjungan tim asistensi dan monitoring penggunaan transfer ke daerah atau TKD tambahan pasca bencana Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri di Gedung Indojari itu Selasa 21 Juli 2026. Kunjungan tersebut diawali dengan ramah-tamah bersama staf khusus Bidang Politik dan Media Kemendagri Kastorius Sinaga, Kepala Subdirektorat Perencanaan Daerah Wilayah 1 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando Siagian dan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Sumatera Barat Etris. Pendengar Bupati Eka Putra menyampaikan bantuan TKD tambahan menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur serta pelayanan kepada masyarakat. Monitoring ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Bupati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen mengoptimalkan setiap alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, pendengar staf khusus Bidang Politik dan Media Kemendagri Kastorius beserta Subdirektorat Perencanaan Daerah Wilayah 1 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando Siagian juga melakukan peninjauan terhadap sejumlah alat berat dan kendaraan operasional yang telah diadakan melalui dukungan anggaran tersebut untuk memastikan pengadaan barang sesuai dengan peruntukannya serta mendukung percepatan penanganan

0: pasca bencana di Kabupaten Tanah Datar. Kami memberikan apresiasi atas komitmen pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola bantuan pemerintah pusat secara efektif, transparan, dan akuntabel. Demikian sampaikan Kastorius. Peninjauan meliputi beberapa unit kendaraan anggaran TKD, satu backhoe loader, satu tandem ruler, satu baby ruler, serta dua mobil pemadam kebakaran ringan atau light fire truck. Keberadaan peralatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar mempercepat rehabilitasi infrastruktur, mendukung penanganan keadaan darurat, dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Baik pendengar RPPL Indonesia, demikian Oji Linggani RPPL Radio Luhak Nantu 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Oji, selamat kembali bertugas.
2: Baik, terima kasih pendengar RPPL Seluruh Indonesia. Bupati Gunung Kidul Endang.
1: Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau yang akan membahas Forum PAUD Kampar gelar sejumlah kegiatan meriahkan HAN 2026. Selengkapnya bersama reporter Dika Latif. Silakan.
3: Pada Selasa pagi,
4: Forum PAUD Kabupaten Kampar menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun ini yang dipusatkan di Aula Rumah Dinas Bupati Kampar sejak Kamis pagi. Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya Senam Anak Indonesia Hebat, demo cara menggosok gigi yang benar bersama PDGI Kampar, unjuk bakat anak-anak, mendongeng, menyanyi bersama, berpantun, hingga lomba tari kreasi. Ketua Forum PAUD Kabupaten Kampar Tengku Nur Heryani Ahmad Yuzal menyebut bahwa kegiatan yang digelar merupakan bukti dukungan terhadap program pemerintah melalui Kementerian Dasar dan Menengah sekaligus momen sosialisasi Perbup nomor 17 tahun 2026 tentang wajib belajar 1 tahun prasekolah.
5: Dan sekaligus momen sosialisasi Perbup nomor 17 tahun 2026 tentang wajib belajar 1 tahun prasekolah. Kegiatan kita ini dilaksanakan sebagai bukti dukungan terhadap program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
4: Sementara itu, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kemendikdasmen Kurniawan dalam laman resmi Kemendikdasmen menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tahun ini tidak hanya seremonial belaka, melainkan momen untuk menyatukan tekad seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak agar setiap anak Indonesia benar-benar terlindungi, terdidik, dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Aryam Rizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Dika Latif dari Suara Kampar FM. Terima kasih. Selamat kembali bertugas.
2: Pendengar RPPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul Bupati Kampar Indonesia resmi mengumumkan pelaksana dan sekretariat.
1: Pendengar, informasi dari Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau menutup sesi DPI, kedua pada Kabupaten Berita Gunung Kidul, Indonesia Live kali ini. Kita akan melanjutkan di sesi ketiga
2: di Bangsal Sewoko Projo Wonosari pada Selasa pagi. Pengukuhan berdasarkan surat keputusan kita.
6: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, terima kasih. Masih bersama kami di Pendengar Berita RPPL Indonesia Live Indonesia, dari Radio Host RPPL Radio Indah, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam Berita Indonesia Live, kami disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau DPPI, anggota Persatuan Kabupaten Radio Gunung dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
2: Selasa pagi, pengukuhan berdasarkan suatu keputusan Bupati nomor 85 tahun 2026 ini menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar Putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
7: Sekretariat Jenderal MPR RI mengajak pelajar generasi Z untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan untuk berpikir kritis sebagai upaya menangkal hoax, disinformasi, ujaran kebencian serta penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau IE yang berkembang di ruang digital saat ini. Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Jajan MPR RI Budi Mulawan mengatakan, tantangan generasi muda saat ini bukan lagi tentang fisik, melainkan perang melawan informasi palsu dan manipulasi informasi yang berpotensi untuk memecah belah persatuan bangsa. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers saat menjadi narasumber masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPRS SMA Islam Al-Azhar 19 Cilacap di Jakarta pada Selasa lalu. Menurutnya, bahwa pelajar perlu membiasakan diri untuk memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat algoritma media sosial berpotensi untuk membentuk cara pandang pengguna melalui filter bubble yang hanya menampilkan informasi sesuai kebiasaan mereka. Oleh karena itu, Budi mendorong pelajar untuk memperluas wawasan melalui berbagai sumber informasi yang kredibel, membangun budaya diskusi terbuka, menghargai perbedaan pendapat serta menghindari perundungan cyber, ujaran kebencian, dan penyebaran konten negatif. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih banyak untuk redaktor Aan Kasianto dari laporan khusus redaksi Berita Baik, Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih. Selamat pendengar kembali RTPL bertugas. Seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul resmi membukukan wacana dan sekretariat duta
1: mendengar informasi
2: Pancasila
1: selanjutnya
2: Paski, Indonesia,
1: datang dari Radio Irama Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Penyelenggaraan
2: 2030,
1: Haji 2026 berjalan
2: Projo,
1: lancar.
2: Menosari,
1: Bupati Purworejo apresiasi kerja keras seluruh pihak terkait.
2: Keputusan Bupati nomor
1: 85
2: tahun
1: Amalia.
2: 2026 ini menjadi langkah
3: mendengar
2: strategis.
3: Indonesia menandai berakhirnya seluruh rangkaian ibadah haji 2026, pemerintah daerah Purworejo menggelar acara penerimaan jamaah haji 2026 yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Purworejo pada Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan dihadiri oleh seluruh jamaah haji Kabupaten Purworejo sebanyak 753 orang beserta 5 petugas haji daerah atau PHD. Dengan penerimaan haji secara simbolis oleh Bupati Purworejo menandai berakhirnya seluruh rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang secara umum berjalan lancar. Total 753 dari 755 orang jemaah haji asal Kabupaten Purworejo telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat. Didampingi 5 petugas haji daerah, adapun tercatat sebanyak 2 orang jemaah haji meninggal dunia di tanah suci. Bupati Purworejo Yuli Hastuti saat menerima secara simbolis para jamaah haji menyampaikan selamat kepada seluruh jamaah yang telah menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke Purworejo dalam keadaan selamat. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji daerah yang telah mendampingi dan melayani jamaah selama berada di Tanah Suci. Selain menyampaikan apresiasi, Yuli Hastuti juga turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 2 jamaah haji asal Purworejo selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Sementara itu, perwakilan jamaah haji juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari proses keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke Indonesia. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Rizky Amelia. Selamat kembali bertugas.
2: Baik, terima kasih. Pendengar RTPL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Kidul Entah
1: pendengar informasi terakhir di sesi ketiga kali ini datang dari Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Cegah pernikahan dini jadi strategi Pemkab Tabalong atasi akar masalah stunting. Selengkapnya bersama reporter Rina Rapitasari. Silakan.
8: Pengukuhan berdasarkan Indonesia, pencegahan pernikahan dini menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Tabalong dalam menekan angka stunting di daerah. Hal tersebut ditegaskan Bupati Tabalong Muhammad Norifani dalam pertemuan lintas sektor program penguatan integrasi layanan kesehatan primer yang digelar pada 15 Juli lalu. Pemerintah Kabupaten Tabalong tidak hanya memperkuat layanan kesehatan dalam upaya menurunkan angka stunting, tetapi juga menyasar akar permasalahan melalui pencegahan pernikahan usia dini dan peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kesempatan ini, Bupati menjelaskan penanganan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi kesehatan, Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat serta pernikahan dan kehamilan di usia dini masih menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya kasus stunting. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tabalong mendorong agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa bagi keluarga kurang mampu. Pemkab berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus menekan risiko terjadinya pernikahan usia dini. Bupati menegaskan semakin tinggi tingkat pendidikan anak, maka semakin besar peluang mereka memiliki masa depan yang lebih baik dan terhindar dari risiko pernikahan dini yang dapat berdampak pada kualitas generasi penerus. Melalui pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan pernikahan dini, peningkatan akses pendidikan, hingga perbaikan pola asuh dan gizi, pemerintah Kabupaten Tabalong optimis mampu menurunkan angka stunting serta menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Demikian, Rina Rapitasari dari RTL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Rina.
2: Terima kasih.
1: Selamat kembali bertugas.
2: Pendengar RTL seluruh Indonesia, Bupati Gunung Laksana dan Sekretariat.
1: Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Valia yang bertugas dari Radio Host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih. Berita menghadirkan fakta, fakta membuka mata kebudulian
2: ini menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi muda berkarakter Pancasila sekaligus calon pemimpin bangsa. Dalam prosesi tersebut, para pengurus mengucapkan ikrar putra Indonesia sebagai komitmen menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar.
6: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
1: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
2: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
1: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
2: Apa cukup? Gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu.
1: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
2: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
1: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
2: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
1: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
2: Zat kekebalan?
1: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
2: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
1: Bagus.
2: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
1: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
2: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
1: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
2: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
1: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
2: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Jelang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Pengembangan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Kebetulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه التي لا تحصى، ونشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي باتباع سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما، فصلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين والصحب أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الأمين الرسول الكريم نبينا وسيدنا محمد وعلى آله والصحب أجمعين وبعد. Saudara-saudariku jemaah salat subuh, semoga kita semua di subuh ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali kehidupan kita di hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kembali kita berkehidupan sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan. Tentu kita dibimbing untuk menjadikan agenda dan kehidupan di hari ini lebih baik, lebih bernilai mulia dibandingkan dengan hari-hari yang telah kita lalui. Untuk itulah kemudian saat bangun tidur kita memuji Allah atas kesempatan yang diberikan, dan kita berjanji untuk mencari bekal yang lebih baik sebagai persiapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu komitmen yang kita bacakan saat kita diberikan kesempatan kembali untuk beraktivitas. Untuk itu dalam kesempatan salat subuh berjamaah tadi, imam mengingatkan kita melalui bacaan di surah Yunus, surah ke-10 dari ayat ke-24 sampai dengan ayat 26. Rakaat pertama ayat 24 sampai 25, rakaat kedua diulang ayat 25 dan ditambahkan ayat ke-26. Intinya adalah Allah meminta kita menyikapi kehidupan dunia ini secara proporsional. Seperti halnya Allah menurunkan air hujan berupa kenikmatan yang disambut oleh tetumbuhan, hewan, dan makhluk-makhluk lainnya, lalu berproses untuk dinikmati dalam kehidupan yang pada akhirnya kemudian memiliki waktu yang terbatas bila tidak dipanen untuk menghasilkan, atau siklus alam menjadi support system kehidupan yang lain, bisa berbentuk kotoran dan lain sebagainya. Demikianlah apa yang diberikan kepada kita, dicurahkan rizki berupa usia, umur, kesempatan beraktivitas, ada yang bekerja, ada yang belajar dan sebagainya. Pada akhirnya akan tiba waktu panennya. Hanya yang dipanen itu oleh kita berupa manfaat atau kotoran. Allah titipkan rizki kekayaan, apakah digunakan secara proporsional atau tidak? Jangan-jangan nanti ketika meninggal yang dipanennya bukan investasi kebaikan, tapi berupa kotoran yang digunakan melalui kekayaan yang sesungguhnya Allah titipkan sebagai modal untuk kebaikan. Jangan sampai nanti yang tampak dalam hisabnya, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, di surat Al-Isra itu, yang tampak ketika dibuka ternyata harta itu menunjuk pada perangkat-perangkat yang kotor, digunakan hanya untuk riya, digunakan hanya untuk maksiat. Hewan saja mendapatkan curahan nikmat bisa bermanfaat. Masa manusia yang punya akal tidak bisa mengelola harta itu menjadi sebuah hal yang bermanfaat? Dalam pengetahuan demikian bukan untuk dibanggakan, ijazah bukan untuk dipamerkan, tapi menggunakan kesempatan melalui perangkat pengetahuan itu untuk mengumpulkan segala yang bermanfaat. Itu poinnya, itu substansinya. Nah, orang-orang yang bisa menyambut nikmat Allah itu dan mengelolanya dengan cara yang baik, maka Allah akan mengantarkan hamba yang demikian ke dalam suasana yang meneduhkan, menyukseskan, dan membahagiakan. Allahu yad'u ila daris sanam, demikian di ayat ke-25-nya. Maka Allah akan menyerunya kepada tempat yang terbaik. Salam di dunia, salam di alam kubur, dan salam di akhirat nanti. Demikian ditafsirkan kembali nanti ayat bila ayat di Al-Quran surah ke-19, bahkan sebelumnya di ayat ke-15.
dikisahkan tentang contoh Nabi Yahya alaihissalam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Jadi ada Darussalam yang hadirnya di dunia, ada Darussalam di alam kubur, dan ada Darussalam yang sejati, yang sesungguhnya di akhirat kelak berupa surga. Orang-orang yang mampu mengelola nikmat yang Allah titipkan secara proporsional dan menggunakannya dengan profesional sesuai dengan tuntunan yang Allah sampaikan, maka hidupnya cenderung bahagia, menenangkan. Tempat yang ia pijak itu selalu membawa keteduhan, kenyamanan. Di alam kuburnya tenang, dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan yang sangat mulia. Lalu kemudian di ujung Allah memberi pilihan, wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah akan berkehendak memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki olehnya supaya memiliki pola hidup yang lebih baik, lebih lurus, lebih ideal. Nah, ini punya dua makna. Ada yang sudah bagus sampai subuh ini, terus mendekat kepada Allah supaya terus dibimbing, konsisten sampai akhir hayat, wafat dalam keadaan mendapat petunjuk dari Allah. Ada sifat yang kedua, mungkin selama ini belum proporsional, belum baik dalam mengelola nikmat-nikmat Allah. Maka mulai kesempatan saat ayat itu dibacakan, kita merubah pola hidup kita. Biasa saja, yang kaya juga banyak, tapi yang mengelola kekayaannya untuk mendapatkan ridha Allah itu sedikit. Nah, maka masuklah dalam golongan yang dikehendaki Allah itu. Tadi diajak tuh, siapa yang ingin masuk pada golongan yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu, ditawarkan secara terbuka. Tidak hanya untuk seorang ustaz, seorang kiai, seorang tokoh, tapi semua yang menunaikan sholat subuh tadi. Yuk, siapa yang mau berubah, siapa yang ingin hidupnya lebih baik, dilladzina ahsanu. Nah, ini yaitu orang-orang yang mau memperbaiki kualitas hidupnya lebih bernilai dibandingkan dengan aktivitas sebelumnya. Itu tawaran yang disampaikan dalam kesempatan sholat subuh tadi, dan semoga kita diberikan taufik dan hidayah untuk masuk dalam golongan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya sampaikan pengingat dari makna ayat yang dibaca imam dulu, supaya kita merasakan dan mendapatkan getaran pada jiwa kita atas bacaan yang tadi diungkapkan, dan dengan itulah iman kita bertambah. Itu yang dimaksud Al-Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman itu jika disebutkan nama Allah, ciri standarnya ada getaran pada jiwanya. Karena itu dikonfirmasi dalam setiap pergantian waktu, di setiap hari itu 5 kali untuk mengecek masih ada iman enggak. Disebutkan nama Allah subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada getaran. Bentuknya bisa macam-macam rasanya, yang penting getaran itu ada. Ya Allah, sudah azan. Ya kan? Ya Allah, enggak kerasa udah subuh, tapi skor masih 0-0. Nah, ada yang begitu juga ada. Ya, sama-sama getaran itu ya. Bentuknya bisa beda-beda. Nah, itu standar. Ya Allah, sudah azan, ya. Macam-macam. Tapi wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tuliyat itu bisa diperdengarkan, bisa diperdengarkan untuk dipahami. Jadi kalau ingin mendapatkan getaran dari ayat Quran, itu ada getaran standar, ada getaran yang di atas standar, yang menggerakkan diri kita itu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, semakin ingin mengenal Allah dan semakin bersyukur kepadanya. Nah, itu level kedua. Level pertama itu hanya dibacakan, hati kita tersentuh walaupun tidak paham. Tapi kalau iman kita ingin bertambah dan semakin dekat dengan Allah, coba gali tadi imam baca surat apa, maknanya apa, pesannya apa. Dengan paham seperti itu, kita lebih mengerti tentang keagungan Allah dan semakin ingin mendekat kepada Allah. Itu poinnya. Nah, untuk mendapatkan hal-hal demikian secara refleks, tentu memiliki adab.
Ada tahapan-tahapan yang mesti kita lalui, yang dengan itu secara otomatis indera kita akan berfungsi. Dengar Quran begini, lihat orang sholat ingin melakukan seperti ini, lihat orang beramal saleh menyiapkan diri untuk bisa menyaingi amal itu sesuai dengan kemampuan kita. Berfastabiqul khairat, itu ada babnya sendiri, ada adabnya sendiri, dan para ulama mengumpulkan beragam bentuk adab ini dalam kitab yang mereka sajikan, dan kitab ini bersanad bersisilah dan diteruskan di setiap masa sesuai dengan kepentingan umatnya di masa yang ditinggali oleh para ulama itu. Alhamdulillah, di masa kita, kita dapatkan satu kitab karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, Adabul Alim wal Muta'allim, yang kitab ini diantara sanadnya tersambung pada kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Pagi ini kita akan lanjutkan pada topik yang ketiga tentang adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya, dan di dalamnya terdapat 12 sampai 13 pesan-pesan dan tuntunan adab. Kita kembali kepada kitab ini. Kemarin sudah kita bahas sampai pada yang kedua, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Di kitab Adabul Alim bagian ketiga dari 12 di Tadhkiratus Sami' dimasukkan pada bab yang kedua. Jadi silakan nanti menyesuaikan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, fi adabil muta'allimi ma'a syaikhi, terkait dengan rangkaian adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Wa fihi 12 naw'an min al-adab, di dalamnya terdapat 12 bentuk rangkaian adab seorang murid penuntut ilmu terhadap gurunya. Saya ingatkan kembali, jadi rangkaian-rangkaian ini ditujukan untuk memaksimalkan cara menuntut ilmu yang menghasilkan pada 3 tahapan secara sempurna. Tahap pertama sifatnya informatif, bagaimana caranya mudah menerima pengetahuan. Informasi diolah menjadi data. Ya, ada data yang masuk jadi informasi, diterima, mudah nangkapnya. Yang kedua, mudah memahaminya. Dapat informasi jadi data, diolah di otak kita jadi knowledge, jadi pengetahuan. Nah, proses pengolahan dari data ke informasi ini itu membutuhkan proses pemahaman. Jadi ada orang yang mudah nangkap tapi sulit paham. Ada orang yang nangkapnya mudah, pahamnya juga mudah. Ada orang yang lama nangkapnya tapi udah ketangkap, paham. Nanti yang ketiga, tahap pengamalan. Ya, al-amalu bil jawarih. Jadi dari al-ilmu menjadi al-amalu. Ada orang yang cepat nangkap, cepat paham, tapi sulit mengamalkan. Nah, adab ini membantu 3 tahapan ini dengan mudah supaya cepat ditangkap, cepat dipahami, dan cepat diamalkan. Semakin tinggi tingkatan adabnya, semakin cepat menyambut setiap informasi penting yang disampaikan dan punya keinginan segera untuk mengamalkan. Nah, ini nanti sifat orang beriman. Karena itu di Al-Quran, kalau ngajinya pakai iman, itu pengetahuannya bukan sekedar didapatkan, tapi diberikan oleh Allah. Sifatnya berubah dari talabul ilmi menjadi utul ilmi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Untuk itu orang-orang beriman kalau mendapatkan informasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas wahyu yang turun, itu kegembiraannya luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, turun ayat dengan kalimat itu semua menyambut. Apa nih perintahnya? Apakah ada larangan? Bagaimana kita bisa mengerjakannya dengan sempurna? Itu semua berlomba demikian.
Ya, makanya ada buku ditulis bagus sekali, Nida'ur Rahman li Ahli al-Iman. Nida'ur Rahman, seruan dari Allah yang Maha Penyayang li Ahli al-Iman, yang dikhususkan untuk para pemilik iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hei orang-orang yang beriman, mulai sekarang diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Itu semua berlomba bagaimana caranya supaya puasanya diridhai Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Semua berlomba bagaimana caranya salatnya disenangi oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Semua berlomba gimana caranya janji-janji itu ditepati karena Allah. Karena itu diucapkannya insyaallah. Nah, jadi insyaallah itu ekspresi keimanan sebagai komitmen mewujudkan janji itu yang diikatkan pada kehendak Allah. Saya lakukan itu karena Allah. Di kalimat insyaallah itu mahal. Ya, jangan dibuat murah. Kalau dibuat murah nanti dicabut berkah dari kalimat itu. Ya, sehingga ketika diucapkan nilainya berkurang. Itu kalimat-kalimat tinggi itu insyaallah itu. Nabi saja ketika membuat sebuah komitmen janji itu turun langsung ayat. Katakan insyaallah. Nah, ini bagian-bagian penting yang mesti kita tanamkan pada jiwa kita untuk mendapatkan proses-proses itu, mengaktifkan iman kita supaya langkah mendapatkan ilmunya tercurah dan semangat mengamalkan. Nah, itu ada 12-13 langkah bagi siswa terhadap gurunya. Dua sudah kita bahas, yaitu yang pertama, upayakan kalau awal mula ingin mengaji, beristikharah dulu, berdoa minta petunjuk kepada Allah untuk memberikan penguatan bahwa guru ini cocok mengajar dan membimbing kita dalam berkehidupan. Baru setelah kita beristikharah demikian, tenang hati kita, melihat kualifikasi guru ini, bidangnya apa. Nah, jadi proporsional juga, jangan dipahami setiap ustadz itu menguasai semua hal. Ya, kalau menguasai tidak mungkin semua bidang. Kalau mengetahui mungkin saja banyak bidang diketahui, tapi kepakaran itu berbeda. Nah, jadi nanti kalau tujuannya ingin belajar tentang fikih, cari guru yang ahli fikih. Kalau belajar tentang sejarah, nah, cari yang pakar di bidang sejarah. Demikian seterusnya. Nanti kualifikasinya 4 setelah dapat pakar ini. Kalau 4 ini terpenuhi, berkah pada gurunya akan baik untuk pengantar belajarnya. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. 1, benar-benar menguasai persoalan spesialis di bidangnya yang akan kita pelajari ilmunya. Jadi bukan baru berangkat lihat Google. Memang backgroundnya kita ketahui. Karena itu standarnya biasanya suka ada sanad tuh. Ini latar belakang pengetahuannya apa? Apa yang formalnya apa? Non formalnya apa? Kalau sekarang kan dibagi formal dengan non formal. Yang formal tuh kuliah, non formalnya mungkin talaqqi. Sanadnya didapatkan di luar kampus tapi dalam dan luas. Ya, kami kalau ngaji di luar itu

Nah, ini gambaran. Satu, pakar di bidangnya. Kemudian yang kedua, bagus akhlaknya. Ya, karena juga akhlaknya ditiru. Kan guru tuh digugu dan ditiru. Ya. Jadi bukan sekedar ilmunya, tapi apa yang akan diekspresikan guru itu akan menjadi catatan bagi muridnya. Nah, ya. Ini poin juga. Jadi cari kepakaran di bidangnya. Kemudian wahasunat siyanatuhu, akhlaknya juga bagus, ya. Dan beberapa hal-hal lain yang sudah kita kemukakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Supaya saya tidak banyak mengulang, silakan nanti di-review pada video yang sebelumnya. Nah, kalau sudah dapat ini, istikharah sudah, gurunya sudah kita dapatkan, pakar di bidangnya, akhlaknya juga bagus, dan beberapa kualifikasi yang lainnya, baru masuk kemudian pada adab yang ketiga. Nah, ini sebelum masuk nih, sebelum belajar, penuhi dulu yang tiga bagian ini. Apa yang ketiga ini? Dari rumah sudah istikharah, sudah berdoa, sudah tahu ini gurunya pakar di bidang X, akhlaknya juga bagus, ya. Kemudian berangkat. Saat berangkat ini mulai mendapati syekhnya, akan berjumpa dengan gurunya. Apa yang dilakukan? Coba lihat, runtut sekali ya. Baik, itulah yang akan kita bahas pada bagian yang ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsalitsu, adapun adab yang ketiga. An yanqada li syaikhihi fi umurihi wa la yakhruja an ra'yihi wa tadbirihi bal yakunu ma'ahu kal maridhi ma'a at-tabibil mahir fayastamiruhu fima yaqsiduhu wa yataharra ridahu fima ya'maluhu wa yubalighu fi hurmatihi wa yataqarrabu ila Allah ta'ala bi khidmatihi. Wa tsalitsu, adapun adab yang ketiga, an yanqada li syaikhihi, hendaknya seorang murid itu, penuntut ilmu itu, selalu berupaya merendahkan dirinya. Li syaikhihi, di hadapan gurunya. Saya pernah sampaikan di beberapa pertemuan lalu, guru itu kalau memenuhi kualifikasi 1 dan 2 dinilai baik tadi, 1 kepakaran, akhlaknya, menjaga kehormatannya, kemudian ada ketakwaan dalam perihal agamanya, terpenuhi 4 ini kata Imam Nawawi, maka yang dilihat jangan sosoknya, yang dilihat adalah kemuliaan yang Allah titipkan pada bagian-bagian tadi, karena itu yang mahal. Ilmu itu tidak murah, Pak, apalagi kalau sudah menjadi cahaya, Bu, apalagi babnya kalau ilmu agama itu beda, itu cara mendapatkannya tidak sama, bukan belajar seperti ilmu-ilmu biasa, tidak. Anda boleh kuliah jurusan teknik misalnya, atau kimia, fisika, biologi, baca buku jadi pintar, baca, menghafal. Ilmu agama tidak begitu. Kalau tidak dibarengi dengan pendekatan spiritual yang baik, gak bisa maksimal, ilmunya tidak jadi cahaya. Kadang sholatnya harus bagus, puasanya harus bagus, baca Qurannya harus bagus. Jadi ilmu agama itu ilmu yang dipelajari yang beriring dengan ketakwaan. Ya, seorang alim kalau ingin belajar menjadi alim minal ulama, itu tidak terpisahkan dari praktek yang mengiringi tuntutan pengetahuannya. Jadi enggak bisa cuma menghafal tapi riyadhah nafsiyahnya tidak dilatih. Takwanya tidak ditingkatkan, maka ilmunya hanya akan datang sebatas jadi hafalan, tidak menjadi cahaya. Karena itu statement pertama Al-Quran melekatkan tambahan pengetahuan dengan takwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, dengan itu Allah berkenan menambahkan pengetahuan. Nah, jadi ketika kita diminta untuk menghormati sosok guru dengan bagian paragraf pertama

selama ini bukan karena sosoknya. Nah, kadang-kadang salah persepsi di masyarakat. Mungkin bisa muda, mungkin juga bisa senior, sepuh. Ini tidak ada kaitan dengan adat, tidak ada kaitan dengan budaya, tapi kaitannya dengan anugerah pengetahuan dan anugerah cahaya takwa yang telah Allah titipkan pada sosok yang kita namakan sebagai syekh atau guru itu. Dengan kualifikasi tadi ya. Karena nanti Nabi juga pernah memberikan satu gambaran, ada orang-orang yang di kemudian hari itu tampil seakan-akan menjadi sosok-sosok pengajar, berjubah ustadz, berjubah ulama. Ya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun. Di riwayat lain, idza lam yubqi 'aliman, ada yabqa 'alimun, ada yubqi 'alima, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Allah itu kalau ingin mengambil ilmu, mencabut ilmu, itu bukan ilmunya diambil langsung. Misal tafsir diambil, ya kalau tafsirnya diambil enggak ada tafsir lagi. Fikih diambil enggak ada fikih lagi. Tapi caranya diwafatkan sosok-sosok ulama yang menampung pengetahuan-pengetahuan itu, diwafatkan sesuai ajalnya, meninggal. Dengan meninggalnya alim minal ulama ini, ilmunya pun ikut hilang. Makanya saya sering sampaikan, kalau ada sosok kualifikasinya sudah masuk ulama, bukan ulama-ulamaan, jaga betul. Karena ada cahaya pada dirinya. Dan itu nanti keberkahan akan ikut, dunia juga akan ikut. Ada ulama satu saja dengan kualifikasi tadi, tempat yang Anda tinggali itu akan penuh keberkahan. Dan Anda pun akan merasa nyaman. Tinggal di mana? Itu tuh yang ada kiai itu di situ. Padahal kenal juga mungkin tidak. Tempatnya jadi baik, orang-orang mungkin pada datang, harga-harga tanah naik, harga rumah naik, dunianya ikut. Tidak. Tapi ketika dicabut itu selesai semua. Sudah turun lagi jadi standar biasa lagi. Nah, kalau sudah hilang yang seperti ini, ittakhadhanna suru'usan juhala. Ada satu waktu nanti tampil orang-orang dengan kualifikasi tidak jelas. Ilmunya enggak jelas. Latar belakangnya tidak jelas. Kualifikasinya tidak jelas, tapi bisa tampil dan retorikanya bagus. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Demikian di Al-Baqarah ayat 204 itu. Anda akan bisa dapati orang yang retorikanya bagus. Jadi kalau ngemas kata bagus. Kata-katanya menarik. Memotivasi. Tapi tujuannya dunia sebetulnya. Ingin dapat popularitas. Jemaah. Kemasan ajakannya banyak. Rame, viral, senang. Rasanya kepada jiwa seperti ada perubahan. Ya, padahal sesuatu yang tidak tepat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan para pengikutnya itu merasa bahwa itu sedang terjadi perubahan kebaikan, padahal sedang salah arah. Hati-hati. Nah, ada kondisi-kondisi demikian. Nah, pada yang demikian itu maka diminta kita untuk berhati-hati. Bahkan bisa konsultasi, fasu'ilu fa'aftau, bisa ditanya dan bisa jawab. Dengan fadallu wa adallu, maka jawaban salah dan mengamalkannya pun keliru, sama-sama tersesat di dalamnya. Nah, jika ada yang kita dapati ulamanya baik, bagus, maka jangan lihat pada sosoknya. Lihat pada titipan yang Allah berikan kepadanya. Sepanjang kualifikasinya terpenuhi, yang nomor satu dan dua itu. Yang pertama, bagaimana cara menghormati ilmu yang Allah titipkan kepadanya? An yanqada li syaikhihi fi umurihi. Hendaklah ketika kita berinteraksi dengan syekh itu, baik dalam suasana saat belajar, ataupun di luar ketika kita tidak belajar dan mendapatinya, tetap menjaga adab untuk menempatkan status kita
bertawadu kepada ilmunya. Ya. Jadi bukan merendahkan status, bukan. Tapi menghormati, menghormati ilmunya. Ekspresinya bisa macam-macam. Sesuai tradisi yang berlaku di lingkungannya. Contoh, ada tradisi standar yang berlaku umumnya hampir di setiap tempat. Bahkan sejak era Nabi sallallahu alaihi wasallam terwariskan. Apa itu? Misalnya cium tangan. Ya. Dalam konteks yang tidak harus berlebihan juga. Tapi cium tangan itu standar. Bahkan para ulama sebagian mengatur jalur sanad riwayat. Misal, perhatikan ya, ini jarang-jarang nih ada orang paham ini. Tatap wajahnya dengan penuh ta'zim, lalu cium tangannya dengan penuh ta'zim. Apa hubungan tangan dengan mata ini? Perhatikan baik-baik. Ini saking dalamnya para ulama mengkaji sampai ke aspek ini. Karena orang-orang bersanad ini, dia belajar pada gurunya sebelumnya, gurunya belajar pada gurunya sebelumnya, pada gurunya sebelumnya, sampai bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mata yang pernah menatap Rasulullah itu disalurkan tatapannya kepada murid yang menatap ke atasnya, ditatap lagi oleh orang setelahnya, ditatap lagi oleh orang setelahnya, maka tatapan murid kepada guru ini tersambung tatapannya sampai ke sumber awalnya, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Imam Muslim itu dapat keberkahan dari Imam Al-Bukhari mempraktekkan bagian pertama ini. Imam Muslim tuh kalau ketemu Imam Al-Bukhari langsung cium tangannya. Ya, pernah satu kali cium kakinya juga. Karena adab tradisinya itu dianggap biasa pada saat itu. Imam Al-Bukhari ketika sungkan beliau itu, langsung Imam Muslim mengatakan tidak. Karena dengan tangan inilah kemudian Anda menuliskan hadis. Ada keberkahan di tangan itu. Kalau cium tangan, lihat sanadnya. Setelah orang-orang berpisah dari masjid itu, mereka mengejar Nabi, cium tangannya Nabi. Nah, orang-orang yang mencium tangannya Nabi ini kemudian mengajar generasi setelahnya. Dicium lagi tangannya, itu yang berlaku menjadi sebuah adat sampai dengan kekinian. Makanya kalau ada tangan yang pernah menulis mushaf misalnya, ya, itu para ulama pun di Timur Tengah berlomba untuk mencium tangannya. Saya pernah lihat video Syekh Sudais itu mencium seorang penulis mushaf tuh yang sudah puluhan tahun nulis mushaf di Arab Saudi itu. Ya, bukan karena tangannya, bukan. Karena ada kemuliaan yang melekat pada tangan itu yang tidak pernah digunakan kecuali bersentuhan dengan Quran. Tuh. Nah itu ya. Nah itu yang disebut at-tabarruk bil amali salih. Mendapatkan keberkahan, tambahan kebaikan dari perangkat yang digunakan pada nilai-nilai salih yang baik. Sesuai dengan adatnya, tradisinya. Jadi kadang-kadang di tradisi-tradisi tertentu itu bisa berbeda. Tapi yang cium tangan ini standar, Pak. Ya, bukan merendahkan diri kita, bukan. Tapi sanad menuntun kita untuk menghormati ilmunya. Dan lihat, yang paling berkah itu dua. Satu, bagian wajahnya, tatapan ini. Yang kedua, tangannya. Dan itu bersanad. Makanya saya agak heran kok bisa ada yang mengajarkan tuh, jangan begini, begini salamannya. Pegang dengan kuat begini. Nah, saya kalau ada yang begitu saya terima saja salamannya, tapi sedih gitu. Oh, ada yang putus di sanad ini. Sebab kenapa? Ketika tidak merendah, Anda akan menjadi pribadi yang tinggi. Orang yang sudah berhadapan dengan syekh dengan posisi tinggi, maka dalam saat yang bersamaan ilmunya pun hanya akan meninggikan dirinya. Jadi merasa tinggi aja. Merasa paling benar dalilnya. Merasa paling benar amalnya, merasa yang lain keliru, echo chambersnya nanti lingkaran kehidupannya jadi terbatas pergaulannya. Di situ saja karena merasa ini yang paling benar, yang lain belum benar. Ya, padahal berubahnya baru 3 hari. Gitu kan? Ya, Sabtunya hijrah, Ahadnya belajar gitu, ikut pengajian, nah, Seninnya sudah menyimpulkan ini paling benar, yang lain salah. Di problem. Nah, karena apa? Secara etik awalnya sudah keliru. Ya, ini dari bersanad ini bukan hal yang biasa. Anda bisa bayangkan, ini kitabnya Mbah Hashim ini sanadnya ke sini dan ini jauh sekali.
dan isinya sama. Kalau mau ditarik ke masa Al-Bukhari, dapat juga. Ditarik ke masa Nabi, dapat juga. Jadi ada tuntunannya, itu yang standar, Pak. Terlepas dari orangnya siapa. Kalau kualifikasinya itu memenuhi satu dan dua. Kalau enggak memenuhi satu dan dua, enggak usah berlebihan. Ya, biasa saja. Nah, ini yang pertama. Jadi, ya, jadi standar cium tangan itu biasa. Atau merendahkan kita sesuai dengan tradisinya. Mungkin bisa beda-beda. Yang kedua, sesuai dengan tradisi tempatnya. Sambil contoh, di Timur Tengah sampai ke Afrika Utara. Afrika Utara itu masuk Mesir, Libya, Tunisia, ya, masuk Afrika Utara. Itu kalau melihat ulama yang mereka sifatnya dengan ayat namanya. Ayat itu tanda-tanda keagungan Allah dari pengetahuan yang dititipkan pada orang itu. Itu dicium kepalanya, Pak. Jadi begitu bertemu, ya, itu langsung dia minta kepalanya begini, dicium. Nah, itu tanda penghormatan. Adik kita kurang biasa dilakukan. Coba ada kiai keluar dari masjid, tarik kepalanya. Disangka gak hormat, kan? Nah, itu beda. Nah, itu adalah penghormatan yang sesuai tradisi lingkungannya. Kaidah di usul fikihnya, al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Ya, saya kalau ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Libya itu, ya begitu. Tarik, bawa, cium begini kepalanya itu. Yang paling menarik apa? Dari Mekah diantar ke Jeddah. Ada kawan ulama, ternyata dimampirin ke rumahnya. Anaknya disuruh turun. Baru saya turun dari mobil, tuh anak kecil udah narik kepala begini. Ya. Nah, itu tradisinya beda. Sama dengan ini, Bu. Ibu, kalau sudah, mohon izin, mohon maaf kalau kalimat ini kurang baik menatanya. Misal usia di atas 60, Bu. Ya, sudah cukup senior gitu. Di atas 60, yang kalaupun pakai jilbab atau jilbabnya mulai terbatas, itu tidak banyak berpengaruh. Itu bagi orang-orang di kalangan Arab, cara menghormatinya itu dicium ini bagian kening atas kepala ini. Demikian. Kemarin ada kasus viral, kan, seorang bapak yang di Saudi itu memberikan pemaafan kepada, maaf, pembunuh anaknya itu. Terus ibunya datang mau cium kakinya, kan, lihat gak videonya kemarin? Oh, makanya jangan nonton bola terus gitu ya. Gitu ya. Itu kan langsung kemudian, jangan terlalu begitu gitu kan. Lalu yang saya ingin lakukan, saya ingin cium ini aja kepalanya si ibu itu. Dicium sama bapaknya bagian kepalanya tuh. Ya, untuk apa? Saya melakukan ini karena menghormati Anda sebagai ibunya yang telah melahirkannya, yang telah merawatnya sejak kecil. Mungkin dia hilang arah, tapi saya lakukan sekarang menghormati Anda dengan memaafkan dia bukan karena perilakunya, tapi karena Anda sebagai ibunya. Maka diberikan penghormatan dengan mencium bagian kepalanya. Itu tradisi di sana. Ya. Tapi kalau bapak di sini lihat ibu-ibu, bapak cium bagian ininya, jadi fitnah. Ada teman-teman Syekh dari Al-Azhar, saya punya beberapa sahabat datang ke pesantren. Begitu lihat ibu saya, tuh kan ibu saya sudah 74 tahun itu. Itu yang bertahun dilakukan apa? Datang dicium bagian kepalanya di sini tuh. Inilah keberkahan kata yang ada pada ibu dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Ibu saya malah bingung. Dia bilang, "Ayo tenanawan gitu." Nah, jadi tidak semua tradisi-tradisi itu bisa berlaku di setiap tempat. Akhirnya besok-besok ada yang tanya lagi temannya, "Syekh, kalau di Indonesia gini gimana?" Katanya takutnya enggak sama tradisinya. Di Jawa tidak sama dengan Sumatera. Sumatera tidak sama dengan Kalimantan. Kalimantan mungkin ada beda dengan Sulawesi. Ini ada teman-teman dari Sulawesi yang sedang menghafal Quran di sini. Tradisinya mungkin beda. Jawa sebagian bertemu syekhnya untuk begini,
ada jalannya menunduk. Sebagian tempat mewarisi tradisi masa-masa lalu dari kerajaan, diperbaiki pelan-pelan penghormatannya, penghormatan pada ilmu kiainya gitu. Ada yang demikian. Berlaku di tempat itu, mungkin bagi yang melihat cara umum bisa berbeda. Kok sampai segitunya gitu. Ya memang segitu di tempat itu. Jadi standar. Di tempat lain belum tentu. Jadi apa yang berlaku misalnya di Jawa, belum tentu di bagian Sunda itu bisa begitu.